0: Ini make baju adat Jawa dan make belangkon. Emang mau kemana ini? Coba nih, saya coba cek suaranya ya. Ada Mas Abah. Selamat pagi. Coba saya tar perbesar dulu volumenya. Nah, silakan Mas Abah.
1: Selamat pagi Mas Sony dan teman-teman operator di
0: mantap weh, lagi mau kegiatan ulang tahun ya. Terima kasih banyak, semoga lancar-lancar nanti kegiatannya. Tadi tol Jor ya, yang penuh karir, lancar-lancar. Oke deh, asik banget ya. Pakai bajunya luar biasa, ganteng banget Mas Abas ya. Thank you so much. Kalau ada yang mau ini juga, share-share juga hari ini ngapain, tahu sebenarnya aktivitasnya boleh ya. Masih ditunggu di WhatsApp kami 0812-122-9200. Next song, saya mau kasih Anda satu lagu. Nanti sih saya mau kasih lagu Oasis ya, karena ada sedikit cerita tentang lagu Oasis ini. Tapi sebelum itu saya pingin putarkan lagu ini dulu aja deh, sahabat Sonora. Satu lagu yang datangnya, nama bandnya adalah Rixton, judulnya Me and My Broken Heart.

Sonora FM 92 Jakarta News Weekend Music. Sony Wicaksono di Sonora Weekend sampai jam 9. Saya tuh mirip-mirip lah dengan lagunya Gigi Ya Ya Ya ini. Saya tuh termasuk tipe orang yang gak suka dengan yang basa-basi gitu. Jadi kalau setuju ya udah langsung iya gitu loh. Tapi kalau enggak ya udah bilang aja katakan enggak gitu. Gak jangan dilama-lamain gitu loh ya. Masih bersama Sony Wicaksono once again. Tadi sesuai janji saya nih, saya mau kasih satu lagu dari Oasis. Karena lagu mereka, salah satu hits mereka bertajuk Wonderwall, ini baru saja meraih pencapaian yang menurut saya ini luar biasa sih. Karena Wonderwall ini kan lagu tahun 1995 ya. Dan ternyata Oasis Wonderwall ini kembali masuk ke chart Billboard Hot 100 setelah 30 tahun lamanya. Buat Anda mungkin yang belum tahu konteksnya, jadi Billboard Hot 100 ini adalah tangga lagu. Chart sebenarnya ini base-nya adalah di Amerika Serikat. Tapi karena kita tahu Amerika Serikat kan adalah epicentrum ya, pusatnya dari entertainment termasuk juga musik. Alhasil Billboard Hot 100 ini sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang, sering dijadikan acuan lah, indikator bagi sebuah musik atau sebuah karya. Kalau udah masuk ke chart Billboard Hot 100, wah udah fix berarti ini musiknya bagus dan bisa dibilang go internasional lah, approved by dunia musik sejagat raya. Nah, Oasis Wonderwall ini setelah 30 tahun lamanya masuk lagi ke Billboard Hot 100 di tengah gempuran lagu-lagu baru. Sebenarnya masuknya ini sejak tanggal 25 Juli lalu, sahabat Sonora. Berarti udah berapa minggu tuh? Udah ya, seminggu yang lalu ya. 25 Juli, ya seminggu yang lalu. Masuknya ke peringkat 27 lagi di seminggu yang lalu itu. Bayangkan dari 100 lagu, lagu tahun 95 masuknya ke peringkat 27. Kalau sekarang saya cek, dia turun sih 2 peringkat. Sekarang peringkat ke 29, tapi it's so good untuk sebuah lagu di tahun 95. Kenapa sih? Emang alasannya kok bisa tiba-tiba masuk lagi gitu ya? Lagu 90-an masuk di tahun 2026. Karena apalagi yang nonton Piala Dunia pasti tahu banget. Jadi karena dipicu oleh Piala Dunia, sahabat Sonora, si Oasis Wonderwall ini dia dijadikan. Jadi Piala Dunia 2026 kemarin tuh FIFA meminta semua negara yang berpartisipasi untuk mendaftarkan beberapa lagu dari negara mereka untuk nanti diputar. Bisa diputar setelah gol, bisa diputar setelah pertandingan, pokoknya setelah momen-momen penting lah. Nah, Inggris waktu itu mendaftarkan salah satunya adalah Oasis, judulnya Wonderwall, untuk diputar kalau Inggris abis menang di pertandingan di Piala Dunia. Singkat cerita, Inggris menang terus kan ya, sampai ke semifinal kalah lawan Argentina. Wonderwall diputar terus, akhirnya ngehits lagi lah ini lagu ya. Lagu yang terinspirasi dari The Beatles, karena Oasis ini ngefans berat sama Beatles ya, Liam dan Noel Gallagher. Ini lagu ini ternyata terinspirasi dari albumnya George Harrison, album solo sih. Jadi George Harrison sempat rilis album Wonderwall Music judulnya di tahun 1968, dipakailah judulnya sama Oasis. Ini dia Wonderwall di Sonora Weekend.

0: Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, Mangrovefest 2026 dimulai dari IKN dengan semangat falsafah Nusantara dengan harapan agar rehabilitasi mangrove bisa dilakukan di wilayah yang potensial, apalagi dengan bentuk Indonesia sebagai negara kepulauan. Informasi selengkapnya akan kembali disampaikan oleh reporter Sonora langsung dari IKN. Ada Yudi Samadi. Silakan Yudi.
2: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Mangrovefest 2026 resmi dimulai dari Plaza Seremoni Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur Sabtu 1 Agustus 2026. Kick-off-nya dimulai pada hari Sabtu 1 Agustus 2026. Dipilihnya IKN sebagai lokasi pembukaan bukan sekedar karena menjadi ibu kota baru Indonesia, tetapi juga sebagai simbol pembangunan yang mengedepankan keberlanjutan lingkungan. Direktur Eksekutif Mangrove for Coastal Resilience atau M4CR, sekaligus Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan, Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, M. Zainal Arifin, menjelaskan alasan mengapa gerakan rehabilitasi mangrove nasional dalam Mangrovefest 2026 dimulai dari kawasan IKN.
3: Ini atas perkenan beliau. Jadi kita mau mengamplifikasi kekuatan pemulihan lingkungan itu dari komitmen-komitmen beliau terhadap pemulihan lingkungan luar biasa. Kita pengen apa yang beliau contohkan itu ditunggu oleh pemerintah daerah yang lain, bahwa komitmen terhadap pemulihan lingkungan itu harus segera dimulai, karena tadi kekuatan ekologi itu yang menjamin sosial dan ekonomi bisa tumbuh di daerah yang sebesar. Saya kira ini kita membawa marwahnya Nusantara untuk bisa mencoba mengembalikan pemulihan hutan dan mangrove.
2: Menurut Zainal Arifin, IKN telah menunjukkan komitmen kuat dalam rehabilitasi mangrove sehingga menjadi tempat yang tepat untuk memulai Mangrovefest 2026. Melalui momentum ini, pemerintah berharap semangat pelestarian mangrove tidak hanya tumbuh di 4 provinsi lokal lokasi program M4CR, yaitu di Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Riau, dan Kalimantan Utara, tetapi juga bisa menyebar ke seluruh Indonesia sebagai bagian dari pembangunan yang selaras dengan alam, dengan konsep berkelanjutan. Dari IKN Nusantara, Yudi melaporkan. Kita kembali ke studio.
0: Demikian Liputan Sonora.

0: kami di Sonora Network.
1: Mangrovepedia bersama M4CR, Mangrove for Coastal Resilience.
2: Hutan mangrove jadi rumah bagi bekantan. Di Kalimantan Utara, hutan mangrove menjadi habitat penting bagi bekantan. Ekosistem ini menyediakan sumber makanan, tempat berlindung, sekaligus ruang untuk berkembang biak. Saat kawasan mangrove terus berkurang, bekantan kehilangan habitat alaminya dan semakin sering mendekati pemukiman untuk mencari makan. Karena itu, rehabilitasi mangrove menjadi langkah penting agar bekantan dan berbagai satwa pesisir lainnya tetap memiliki rumah di alamnya.
1: Demikian Mangrovepedia bersama M4CR. Mangrove untuk masa depan.
0: Sonora FM News.

untukmu. Akan kulakukan juga semua informasi saya sampaikan untuk Anda pastinya di Sonora Weekend bersama Sony Wicaksono. Mari kami perbarui dulu untuk informasi lalu lintas. Yang pertama adalah dari rekan-rekan Jasa Marga. Ini di tol Jakarta Cikampek, arah ke Cikampek situasinya padat nih, padatnya di Cikarang Pusat mulai kilometer 37 sampai kilometer 38. Penyebabnya adalah pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1 sebelah kiri. Kemudian arah Cikampek juga padat juga di Cikarang Pusat mulai kilometer 39 sampai kilometer 39 plus 800. Nah, kalau ini penyebabnya adalah karena ada penanganan kecelakaan kendaraan di lajur 1 dan lajur 2. Ini berarti di bahu luar kiri tengah ya. Kemudian masih dari Jasa Marga, kali ini di tol dalam kota, akses masuk gerbang tol Slipi 2 yang arah ke Cawang khusus kendaraan besar dialihkan masuk melalui gerbang tol Pejompongan karena ada penanganan kendaraan truk yang mengalami gangguan di lajur kiri. Berikutnya untuk Anda yang akan melewati Jalan Raya Bogor ya, tepatnya depan Polsek Ciracas yang arah ke selatan atau arah Bogor, saat ini lalu lintasnya padat imbas dari adanya proyek betonisasi. Jadi saat ini di Jalan Raya Bogor, arah ke Bogor ya, arah ke selatan, di tepatnya di depan Polsek Ciracas, saat ini hanya satu lajur saja yang bisa dilalui selagi karena ada proyek betonisasi. Jadi diimbau bagi Anda nih untuk bisa mencari jalur alternatif untuk menghindari kepadatan lalu lintasnya. Sejauh ini untuk jalur wisata Puncak masih normal dua arah. Sementara belum ada pemberitahuan dari Satlantas Polres Bogor TMC mengenai rekayasa lalu lintas. Kalau gitu tuh Anda yang ada di perjalanan nih, silakan kalau ingin melaporkan juga lalu lintas di sekitar Anda ke WhatsApp kami.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM siang, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu, Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia, mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program tangga lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara, setiap Sabtu, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia, setiap Minggu, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night, mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora, News, Traffic and Music.
0: 24 jam musik.

Radio Sonora selalu hadir menemani Anda dimanapun Anda berada. Anda tetap bisa mendengarkan Radio Sonora via streaming. Klik link in bio di Instagram @sonorafm94.4.

Ada promo dengan yang still into you yang baru saja terputar di Sonora Weekend bersama Sony Wicaksono. Mungkin belum banyak orang yang tahu sahabat Sonora kalau per kemarin 1 Agustus 2026 ternyata harga BBM non subsidi Pertamina ini sudah turun ya. Pertamax yang dimulai dari Pertamax Turbo ini turun dari Rp19.300 per liter sekarang jadi Rp18.300 per liter. Kemudian Pertamax Green 95 turun dari Rp17.000 per liter sekarang jadi Rp16.600 per liter. Pertamina Dex ini tetap harganya Rp21.150 per liter, sama juga dengan Dex Lite harganya masih sama Rp19.700 per liter. Nah, ini nih kabar baiknya dari Pertamax yang RON 92 turunnya dari Rp16.250 per liter sekarang jadi Rp15.950 per liter. Baru 300 perak sih ya, tapi semoga bisa pertanda baik nanti di waktu-waktu kemudian bisa semoga turun lagi ya.

hari Minggu ini, sahabat Nora, gak usah terlalu dibawa buru-buru lah ya. Kalau di hari Minggu ini, utamakan dulu istirahat. Biasanya kalau hari Minggu gini kan, bangun tidurnya kayak gak apa-apa ya. Kalau bangunnya jam agak siangan dikit. Karena libur ya kan. Kecuali kalau udah weekday lagi tuh, langsung pasang alarm pagi-pagi buta ya kan. Tapi biasanya nih, gak sedikit orang-orang yang kalau pasang alarm, ketika alarmnya bunyi, kan biasanya ada yang terutama di handphone nih, biasanya kan ada fitur yang namanya snooze. Tahu ya saudara, fitur snooze itu loh yang kalau kita ketika kita pencet snooze itu, maka alarmnya bakalan berhenti, and then bakalan bunyi lagi dalam waktu 5 atau 10 menit ke depan. Itu termasuk saya juga sih ya. Jadi saya pengen ngajak ngobrol Anda lagi deh di jam ketiga ini. Kalau Anda sendiri punya tips nggak sih kalau bangun tidur itu bisa apa ya, dalam keadaan yang nggak mager bisa langsung semangat gitu pas bangun tidur tuh, langsung bangun, langsung bangkit gitu. Ada nggak sih kalau Anda tipsnya nih, coba sharing dong ya, karena saya butuh juga, karena saya tuh kebiasaan sebetulnya kalau pasang alarm ketika bunyi di snooze lagi. Jadinya lanjut tidur lagi. Nyala lagi lalu 5 menit kemudian apa 10 menit kemudian. Kalau Anda ada tipsnya gak sahabat Nurah, supaya bangun tidur itu langsung gitu loh, cepat bangkit dari kasur, cuci muka dan lain-lain segala hal. Coba ya sharing ya ke WhatsApp kami di 0812 122 9200. Saya pengen tahu nih kalau tipsnya masing-masing dari Anda seperti apa ya kan. Soalnya nih ya, ada satu fakta bahwa ternyata kalau keseringan menekan tombol snooze pada saat alarmnya bunyi, itu bisa membuat kesehatan terganggu.

masih mencintai ibu dan masih juga bersama Sony Wicaksono di Sonora Weekend sampai jam 9 pagi nanti. Di jam terakhir ini nih, saya mau bahas soal ini nih, snooze alarm. Jadi mungkin kebiasaan tidak sedikit orang-orang ya. Karena ya toh mungkin sebagian orang akan menganggapnya, ya lagian ada fiturnya kenapa gak dipakai. Segitu ya kan. Biasanya kalau yang sering snooze itu adalah alarmnya banyak tuh. Maksudnya di setnya banyak, 7.01, habis itu 7.10, 7.15, 7.20. Udah gitu tiap alarmnya bunyi di snooze lagi, 10 menit kemudian baru bunyi lagi. Tapi ini ada satu faktanya sahabat Sonora, jangan membiasakan untuk pencet snooze waktu alarmnya bunyi. Soalnya kalau keseringan menekan tombol snooze itu ternyata bisa membuat tidur Anda terganggu. Jadinya tubuh sama otak itu tidak dapat melewati tahapan tidurnya secara optimal. Jadi kondisi ini tuh bisa mengganggu fase REM atau rapid eye movement yang penting untuk memori dan emosi. Jadi ketika terbangun nih dari alarm kedua setelah di snooze, justru si tubuh itu bakalan terasa lebih capek, lebih lelah dibandingkan dengan sebelumnya. Nah makanya kalau alarmnya bunyi, otomatis harus bangun. Tapi masalahnya kan itu berat ya. Apalagi kalau pagi buta. Makanya saya pengen nanya nih ke Anda, kira-kira kalau tips Anda ada gak nih kalau bangun tidur nih, udah habis itu langsung bangun gitu, gak ditunda-tunda lagi bangun tidurnya. Coba nih sharing-sharing tipsnya ke WhatsApp kami di 0812 122 920. Ternyata ada lagi nih ilmiahnya ya, kalau keseringan pencet snooze di alarm. Nanti di segmen selanjutnya ya, oke?

0: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
1: Peri dan pembuat sepatu. Dongeng karya Grimm bersaudara, sastrawan Jerman abad ke-18.
2: Adik-adik dan sahabat Sonora, waktunya Dongeng Sonora. Kak Sora janji, cerita hari ini gak cuma seru, tapi juga bakal bikin hati kamu hangat. Sudah siap? 3, 2, 1. Mari kita mulai.
3: Aku tidak bisa membuat sepatu lagi. Aku sudah tidak punya uang lagi.
2: Begitulah curahan hati Gary, seorang pembuat sepatu yang baik dan jujur. Tokonya hampir bangkrut gara-gara tukang sepatu lain menjual sepatu dengan harga yang sangat murah. Jadinya semua pelanggan pindah ke tukang sepatu yang baru. Tapi Gary tetap tidak menyerah. Setiap hari dia selalu bekerja keras dan berdoa kepada Tuhan.
3: Sisa bahan kulit yang kupunya mungkin hanya cukup untuk membuat sepasang sepatu. Jadi aku akan memotongnya malam ini dan menjadikannya sepatu besok.
2: Malam itu Gary sebenarnya baru selesai memotong bahan kulitnya saja. Tapi entah bagaimana caranya, besok paginya sepasang sepatu yang indah telah tertata rapi di balik jendela tokonya. Tak lama, seorang pelanggan membeli sepatu itu dengan harga yang mahal.
3: Perasaan semalam aku baru memotong bahannya saja deh. Kenapa ini udah jadi sepatu ya? Tapi tak apalah, yang penting aku dapat uang. Ini sudah cukup untuk ku bikinkan 2 pasang sepatu besok.
2: Dan keajaiban kembali datang. 2 pasang sepatu sudah tertata rapi di balik jendela tokonya.
3: Loh, kok dari mana datangnya sepatu-sepatu ini ya? Aku kan baru menaruh bahan kulitnya saja tadi malam.
2: Begitupun setiap hari berjalan. Setiap kali Gary memotong bahan kulit, besok paginya sepatu indah sudah tersedia di rak toko.
3: Aku tidak bisa membiarkan ini terjadi. Walau tokoku kembali ramai, tapi aku harus tahu siapa yang membantuku setiap malam.
2: Malam itu Gary sengaja bergadang dan bersembunyi demi bisa melihat siapa yang muncul mengerjakan sepatu-sepatunya. Dan di tengah malam, 2 peri kecil tiba-tiba muncul. Mereka lalu mulai memotong, memalu, melubangi, dan menjahit bahan kulit menggunakan jari-jari kecil mereka.
3: Jadi selama ini para peri kecil itulah yang telah membuat tokoku ramai kembali. Aku harus menunjukkan rasa terima kasih. Aku akan membuatkan mereka pakaian yang tebal dan sepatu yang paling bagus.
2: Keesokan harinya, Gary bekerja keras membuatkan pakaian mungil dan sepatu untuk kedua peri itu. Lalu menaruhnya di atas meja kerja. Ketika tengah malam tiba, para peri itu kembali muncul dan sangat gembira melihat pakaian indah yang ada di depan mereka.
4: Wah, kita berdua tidak akan kedinginan lagi. Kita tidak akan menjadi pembuat sepatu lagi.
2: Kedua peri itu keluar dari toko Gary dan sejak saat itu toko sepatu Gary semakin laris. Itulah kekuatan dari kerja keras dan doa. Barang siapa yang tidak menyerah, walaupun lagi kesulitan, Tuhan akan memberikan kemudahan buat kita. Nah, itu dia ceritanya. Gimana adik-adik dan sahabat Sonora? Seru banget kan? Kak Sora pamit dulu ya. Sampai jumpa di petualangan ajaib berikutnya. Dadah!

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Ya, halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Iya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Sonora FM News Traffic.

Bila aku jatuh cinta dari Migi sahabat Sonora di Sonora Weekend bersama Sony Wicaksono. Bila jatuh cinta itu pasti ke bawah jantung itu pasti deg-degan ya. Kalau melihat ada orang yang kita sukai di depan kita, ya kan. Sama halnya kalau tiba-tiba lagi tidur nyenyak, tidur enak, tahu-tahu alarmnya bunyi, aduh jantungnya ikut berdetak kencang juga ya sahabat Sonora. Tapi biasanya kalau alarm bunyi itu gak sedikit orang yang langsung pencet snooze. Tujuannya supaya alarmnya berhenti dulu, ntar 10 menit lagi nyala, lanjut tidur lagi. Padahal kebiasaan itu tuh bisa memperparah namanya sleep inertia istilahnya. Itu istilah yang mengacu kepada kondisi lemas dan bisa mengganggu kemampuan berpikir Anda. Karena secara fisiologis nih kebiasaan itu dapat mengacaukan hormon tidur dan bangun. Karena alarm yang berbunyinya berulang kali itu bisa memicu lonjakan detak jantung dan hormon stres, jadinya berpengaruh ke kesehatan mental Anda juga fungsi kognitif. Ternyata kelihatan simpel ya. Mungkin kelihatannya pengen lebih enak lagi deh tidur lagi bentaran aja 10 menit ntar bunyi lagi alarmnya, padahal bisa mengganggu kesehatan kemana-mana. Lantas gimana nih cara memperbaiki kualitas tidurnya? Nah tadi kan saya udah tanya ya ke Anda ya, ada nggak sih tipsnya gitu kalau bangun tidur tuh udah langsung bangun gitu, nggak pengen nunda-nunda lagi buat bangunnya. Nah ada nih, ternyata saya udah menemukan ada 3 cara untuk memperbaiki kualitas tidur supaya nanti pas bangun udah seger, nggak pengen tidur-tidur lagi. Nanti ya 5 menitan lagi sahabat Surah habis lagu yang satu ini.

0: Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, bukan tiup lilin. Setiap ASN di IKN wajib merayakan ulang tahun dengan menanam pohon sebagai kontribusi terhadap penghijauan dan keberlanjutan lingkungan IKN. Informasinya akan segera dilaporkan oleh rekan kami, Yudi Samadi. Silakan, Yudi.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi, sahabat Sonora. Selain memperkuat rehabilitasi mangrove, otorita Ibu Kota Nusantara juga terus mengembangkan konsep Forest City melalui gerakan penghijauan yang dilakukan secara rutin. Bahkan, sebelum menghadiri kick-off Mangrove Fest 2026, Kepala Badan Otorita IKN, Basuki Hadi Mulyono bersama komunitas motor listrik mengikuti Mangrove Harmony Ride mengelilingi kawasan IKN sebagai kampanye energi bersih dan pelestarian lingkungan. Dalam kesempatan kick-off dari Mangrove Fest 2026, Basuki juga mengungkapkan perkembangan penghijauan dan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh otorita IKN dalam melakukan penghijauan dan juga melakukan rehabilitasi dari lahan-lahan yang potensial untuk dihijaukan di lingkungan Ibu Kota Nusantara.
3: Kembali ke masa kini, sedang juga kembali ke alam lagi, tujuannya seperti ada IKN, Forest City. Tinggal Bapak Ibu sekalian 10 tahun lagi ke sini, ini pasti sudah jadi hutan. Kami Bapak Ibu sekali menanam, sekarang ini sudah ada 5 juta lebih pohon yang kita tanam. Kalau Ibu Bapak sekarang lihat di lapangan itu, dari yang kecil-kecil itu hasil tanaman kami. Semua di tempat terhindar yang kecil-kecil itu hasil tanaman kami. Saya ulang tahun, nanamnya di situ. Kita nggak tiup lilin tapi nanam pohon. Jadi kalau ada nanti ada promosi, pelatihan, pejabat, kita nanam. Dalam minggu sekali kita nanam. Kalau otorita punya 1.100 ASN, dalam minggu sekali minimal 70%, 700 tanaman kita pupuk. Minimal itu. Belum nanti ada tamu-tamu. Dan tamu-tamu pasti akan nanam. Di titik nol sana ada klaster menteri, ada klaster politisi, ada klaster semua. Di atas tadi dekat camping itu ada namanya miniatur hutan tropis.
2: Dan hingga saat ini, sahabat Sonora, lebih dari 5 juta pohon telah ditanam di kawasan IKN. Penanaman dilakukan secara berkala dengan melibatkan aparatur sipil negara, masyarakat, hingga tamu-tamu negara yang berkunjung ke IKN. Otorita IKN optimis melalui program rewilding dan budaya menanam pohon, kawasan ibu kota baru akan berkembang menjadi hutan tropis yang kaya keanekaragaman hayati, sekaligus menjadi contoh pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
0: Demikian Liputan Sonora.

Sebuah karya dari Ismail Marzuki yang di cover oleh Slang Juwita Malam. Sesuai janji saya nih, saya akan terakhir nih ya, kasih tahu atau berbagi lebih tepatnya tentang gimana sih cara untuk memperbaiki kualitas tidur ya, supaya nanti ketika bangun tidur pasang alarm, pas alarmnya bunyi gak dipecat snooze lagi itu. Jadi cara memperbaikinya nih, yang pertama adalah coba Anda tidur terus bangunlah di jam yang sama di setiap hari supaya ritme tubuhnya teratur. Jadi kalau hari ini tidurnya jam 9 katakanlah ya, udah tiap hari jam 9 atau mungkin jam 9 kepagian tuh jam 9 masih kerja, ya udah jam 10 misalkan ya. Udah konsisten jam 10. Terus misalkan bangunnya jam 5 ya, katakanlah jam 5 pagi. Ya udah konsisten jam 5 pagi. Itu lama-lama nanti tubuh akan terbiasa untuk bangun jam segitu tanpa harus dibangunkan oleh alarm. Ya kan? Nah, kemudian nih, kalau emang terpaksa harus pakai alarm ya kan, karena udah kebiasa, coba letakkan alarmnya tuh jauh dari tempat tidur Anda. Kalau alarmnya di handphone, coba handphonenya taruh di tempat yang agak jauhan dikit. Supaya apa? Supaya nggak kepancing tuh buat pencet snooze ya kan. Jadi untuk matiinnya, ya udah harus bangkit dari kasurnya ya kan. Atau gunakan sunrise alarm supaya bangunnya lebih alami. Terus terakhir adalah hindari nih main-main HP atau gawai sebelum tidur. Biasanya sekarang udah gitu ya habitnya, sebelum tidur scrolling dulu TikTok, Instagram 5 menit, ujung-ujungnya sampai sejam 1 malam ya kan. Itu harus dibatasin. Terus juga batasi juga kafein atau alkohol, dan usahakan dapatkan sinar matahari pagi setelah bangun. Nah, kalau dilakukan, rasakanlah efeknya, pasti akan beda ya. News, traffic, and music.

Ya sudah, hampir pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Saya senang sekali hari ini bisa banyak ngobrol dengan Anda dari jam 6 pagi, dari pukul 6 pagi tadi ya. Di jam pertama saya banyak ngobrol dengan Anda soal aktivitas rencana plannya ya. Tadi ada Mas Abah, terus juga yang paling saya bikin takjub itu adalah yang dari Sukabumi tadi tuh ada Mas Yanto ya, luar biasa. Mas Yanto, apakah masih mendengarkan saya? Salam ya buat teman-teman yang ada di Sukabumi. Saya senang kalau udah ngobrol banyak sama Anda, itu artinya jadi siaran saya jadi lebih hidup lah ya. Dan semoga terhibur juga dengan lagu-lagu yang saya sajikan pagi ini selama 3 jam sahabat Sora. Tenang aja kalau nanti saya akan hadir lagi di pukul 12 waktu Indonesia Barat di AMKM. Tadi ada satu yang menyangkut di WhatsApp, ingin request lagu, sabar ya, nanti di pukul 12 Anda boleh untuk pesankan lagu favorit Anda di AMKM. Tapi sebentar lagi di pukul 9 sampai 12, artinya 3 jam nanti akan ada Sonora Hits ya, yang akan gantian menemani aktivitas Anda di pagi menuju siang ini. Kalau gitu Sonny Wicheson pamit dulu, saya mau istirahat dulu ya. Sebelum ini di pukul 12 saya temani lagi Anda. Peter Pan, Ada Apa Denganmu sebagai lagu terakhir. Goodbye, have a nice Sunday.

0: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
1: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
0: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
2: Ya, halo.
0: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
2: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
0: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
1: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
2: Wah, makasih Don.
0: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
2: Iya, kaget tapi seneng banget.
0: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan. Your daily dose of news, traffic, and music. Sonora.

0: Sonora FM. News, traffic and music.
1: Let's play football.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Iya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Sonora FM, News, Traffic, and Music.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

0: tahun 2000-an sampai sekarang, hanya di Sonora Hits.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Iya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music.

0: 12 waktu Indonesia Barat. Sonora FM News, Traffic and Music.
1: Memutarkan lagu-lagu favoritmu hanya di AMKM. Anda meminta, kami memutar.

Siang sahabat Sonora, hadir lagi menyapa Anda nih. Tadi setelah saya di pagi, sekarang saya beranjak ke siang. Sekarang sudah pukul 12, berarti tandanya Sony Wicaksono akan menyapa Anda 2 jam ke depan di program AMKM Anda meminta kami memutar. Yuk, hari Minggu siang ini ingin diputarkan lagu apa nih? Boleh kalau bawa ada request-request lagu, silakan pesankan lagu favorit Anda ke WhatsApp kami ya, di 0812-122-9200. Pilihan lagunya harus disesuaikan dulu, di atas era 90-an ya. Selagi ke WhatsApp kami di 0812-122-9200. Saya tunggu sampai nanti pukul 14.

Saya putarkan yang short version aja. Kalau yang putarnya full version, wah 7 menit. Jadi biar bisa mengakomodir lagu-lagu pilihan dari Anda. Sekarang waktunya AMKM. Anda meminta kami memutar bersama Sony Wicaksono. Marip ke siapa? Sini. Saya putarkan apa yang Anda minta ke WhatsApp kami 0812-122-9200. Tapi perhatikan dulu, lagu yang boleh Anda minta itu lagu di atas era 90-an, oke? Sekarang kita mulai dulu. Sekarang saya mau menyapa ada Pak Rianto. Pak Rianto ini minta lagunya Imagine Dragons. Judulnya adalah Bones. Untuk menangkal Rasuna Said yang cuacanya panas. Rasuna Said, emang masih kerja Pak Rianto? Apa emang tinggalnya di Rasuna Said? Ditunggu lagunya ya. Kemudian ada juga di sini Eza dari Cililitan ya, ingin, oh ini lagunya asik, dari Dawin featuring Salento dengan Dessert ya, buat yang lagi bertugas saja. Thank you sudah request lagu yang asik ini. Tapi satu lagu dulu nih saya ingin putarkan terlebih dahulu. Ini adalah, saya mau salam kenal dulu nih buat seseorang bernama Novi yang ingin request untuk anakku tercinta Jonathan Alton Natawijaya. Semoga saya benar ya mengucapkannya ya. Jonathan Alton Natawijaya yang kemarin sudah lomba menyanyi di sekolah, semoga menjadi juara. Widih keren. Nyanyinya apa nih lagunya? Oh kayaknya nyanyinya adalah lagu yang ini di request ya. Cuaca di Johor Baru cerah terik sekali, panas. Saya juga agak males kalau keluar karena panas banget cuacanya. Oke, requestnya adalah Golden. Oh, berarti mungkin Jonathan kemarin lomba nyanyinya pakai lagu ini sepertinya. Semoga jadi juara. Juara satu dong pasti ya. Jangan lupa kalau udah juara, hadiah traktir ibunya. Antrik sini dia dengan Golden.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM siang, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu, Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia, mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program tangga lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara, setiap Sabtu, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia, setiap Minggu, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night, mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora, News, Traffic and Music.
0: Your daily dose of news, traffic and music.

0: tidak deserve.
1: Tadi Wicesono di angka yang selalu senoreh. Sampai di pukul 14 yang mau gabung boleh langsung aja cus ke WhatsApp kami 0812-1229200. Ingat ya, lagu yang boleh dimintanya adalah lagu 90-an. Tadi udah ada lagu yang cukup upbeat. Sekarang kita beralih dulu, kita cooling down dulu ke pilihan lagu yang sudah diminta oleh Mbak Desi. Ini minta lagunya Reza Artamevia yang judulnya Keabadian. Spesial untuk anak saya Jason dan mama saya yang lagi jalan-jalan di hari Minggu ini. Ah, senang ya Kak Desi. Semoga harinya menyenangkan ya. Juga untuk Mas Sony, selamat hari Minggu juga. Oke, Kak Desi, ditunggu lagunya ya. Reza Artamevia dengan Keabadian. Kemudian ada yang minta juga lagu dari... Oh, sebentar ya. Untuk siapa ini namanya? Doge, Pak Doge. Mohon maaf yang bisa Bapak pilihkan, itu lagunya di atas 90-an ya. Jadi kalau AMKM sekarang ini belum bisa request lagu yang 80-an atau 70s or even 60s. Jadi silakan pilihkan dulu lagu yang di atas era 90-an, oke? Okay? Jadi 90s, 2000-an, 2010-an ya. Karena di Purple Soldier of Fortune, wah ini 70-an. Tentu belum bisa ya untuk masuk ke dalam playlistnya AMKM. Sekarang saya ingin juga menyapa ke sebentar ya, WhatsAppnya ini dari Ibu Foni di Sunter, Jakarta Utara. Minta lagunya Paralyzed dari Agnes Mo. Oke, menarik nih pilihan lagunya. Paralyzed dari Agnes Mo ingin dibingkiskan untuk ada siapa aja di sini? Ada Ibu Nur dari Pekalongan, and then juga buat Pak Edi Sutopo. Salam juga buat Ibu Yulia Pastel, Ibu Rianti di Gunung Putri, Ibu Wati, Ibu Lena Vanda, sama Naufal juga. Oke deh, dua lagu sesama musisi perempuan nih. Yang pertama kita putar dulu buat Kak Desi tadi lagi jalan-jalan, aduh senangnya. Keabadian dari Reza Artamevia.

0: Paralyzed dari Agnes Monica. Kadang hari Minggu ini hari istirahat suka dipakai juga untuk berkontemplasi, untuk mengevaluasi ulang kira-kira apa aja sih yang kurang selama satu minggu. Mungkin seminggu kebelakang masih kurang olahraganya nih, atau masih kurang untuk bisa fokus, masih kurang buat tidur, kebanyakan main sosmed. Nah coba kalau yang kebanyakan main sosmed atau kebanyakan main media sosial, coba kurangi sedikit-sedikit. Karena ini ada penelitiannya loh, dari Harvard Medical School ada, terus penelitian dari National Institutes of Health ada. Artinya ini beberapa sudah ada beberapa pihak nih yang meneliti bahwa istirahat tidak menggunakan media sosial selama seminggu, jeda sejenak dari medsos selama seminggu, itu ternyata bisa memperbaiki kesehatan mental loh. Karena partisipan yang diteliti ini ternyata setelah seminggu tidak menggunakan media sosial itu mengaku merasa jadi lebih tenang, tidurnya lebih nyenyak, terus juga lebih aktif dalam kegiatan nyata, contohnya olahraga atau bersosialisasi. Ya kalau seminggu dirasa ekstrim mungkin bisa dikurangi sedikit-sedikit ya. Mungkin yang biasanya sehari total screen time-nya 2 jam mungkin bisa dikurangi dikit-dikit. Atau kadang mungkin satu hari off dulu sejenak misalkan ya. Ya pokoknya batasi sedikit, pasti akan lebih pelong lah ya apa yang Anda rasakan. Sekarang saya mau menuju Pak Sebastian Hartono dulu nih, yang sudah kirim saya voice note. Wah rupanya sedang jalan-jalan kah ini dengan someone specialnya, silakan.
1: Halo, selamat siang Radio Sonora dalam acara MKM Siang. Nama saya Sebastian Hartono. Saya habis pulang dari gereja nih. Sunday Mass di St. Ambrose, Villa Melati Mas, BSD Serpong, dengan Dr. Nancy Hartono. Siang ini saya mau mendengarkan lagu Any Songs. Penyanyinya dari, kalau nggak salah, Zico. Dari Honey Rider. Lagu ini di remake ulang ya. Penyanyi asalnya kalau nggak salah John Denver deh. Penyanyi dari asal Amerika Serikat. Terima kasih, lagunya sudah diputerin. Oh ya, lagu ini ucapannya juga untuk anakku tersayang Alexander Nicholas di Queens NYC, dan juga seluruh kru Radio Sonora yang sedang bertugas, dan juga seluruh pendengar setia MKM Siang. Thank you sudah diputerin lagu ini. Terima kasih, happy Sunday and have a nice weekend.
0: Okay.
1: Cuacanya di BSD panas banget nih.
0: Panasnya merata nih, BSD, Jakarta, di sekitarnya panas semua. Honey Rider ya tadi ya, Pak Sebastian menyebutnya, Any Song, sudah ketemu. Kami akan putar, akan disandingkan juga dengan lagu pilihannya dari Anthony and Jonathan, yang minta lagunya Young Kai dengan Blue. Salamnya buat Tedika Krisanti, Elizabeth Alson, salam juga buat Antonia, Felicia, Jan, Grace Tovey, sama salam buat El Hest. Kalau gitu kita mulai dari Honey Rider, Any Song.

lagu ini memang cocok itu diputar kalau emang lagi santai-santai. Apalagi kalau di pantai itu, cocok sekali nih. Dengerin lagunya Yonkai dengan Blue di AMKM siang. Masih bersama Sony Wicaksono yang mau join, silakan. Masih saya buka selebar-lebar pintunya. WhatsApp-nya adalah 0812-122-9200. Pak Sony, Sony menyapa Pak Sony ini. Hadir aja kali ini Pak Sony, soalnya lagi sibuk ramai penumpang. Laris manis sepertinya nih hari Minggu, banyak yang liburan Pak Sony ya. Jadi mengangkut banyak sekali penumpang. Salam buat penumpang-penumpangnya Pak Sony. Semoga diantarkan Pak Sony dengan selamat, dengan aman, dan dengan nyaman juga ya. Saya ingin kembali menyapa ini ada Pak Doge dari Angke yang sudah digantiin lagi ternyata dari Leto. Judulnya adalah Sandaran Hati. Boleh, ini menarik nih lagunya. Ditunggu ya lagunya Pak Doge di Angke. Thank you juga udah lagu request lagu ini. Leto dengan Sandaran Hati sudah masuk ke dalam playlist. Saya mau langsung aja, boleh? Nah, kali ini saya ingin awali dulu dengan lagu Indonesia juga. Nyoma yang satu ini, nah, saya ingin memang sengaja konsepnya tadi kan Yonkai Blue agak slow, terus diubah lagi ke lagu yang ngerock sekarang, upbeat. Emang konsepnya kayak ini ya, kayak ayun-ayun gitu. Saya mau ajak Anda ke upbeat, habis itu diturunin lagi, upbeat lagi, diturunin lagi. Sekarang dewanya Arjuna nih, permintaan dari Mbak Nita yang ada di Sunter, yang lebih pagi habis jalan kaki ke pasar katanya. PDW berapa kilo sih Mbak Nita? Kalau 1 kilo 2 kilo lumayan sih ya. Ini dia Arjuna dari Dewa 19.

atau dengan sandaran hati sahabat Norai. Gimana ya, sudah sampai mana nih Anda yang lagi jalan-jalan bareng keluarga liburan atau di rumah aja kali ini sambil menikmati makan siangnya? Apapun aktivitasnya silakan. Kalau ada yang mau request lagu boleh ditunggu di 0812-1229200. Wow, saya mendapati ada yang sejauh ini yang paling jauh. So far yang paling jauh ini dari Flores. Saya ingin menyapa ada Bang Ferry Sutoro, tepatnya di Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Ingin menyapa semua pendengar Sonora di manapun berada. Luar biasa Bang Ferry Sutoro, makasih ya sudah mendengarkan dari Flores nih. Pengen denger lagunya Mike Mohede yang apa aja. Oh oke, okay. Mike Mohede ini suaranya emas sekali. Saya selalu suka apapun lagu yang dinyanyikan oleh beliau. Mike Mohede ya, saya ingin, ah ini nih kayaknya asik nih, yang mengcover lagunya Zigas, Sahabat Jadi Cinta. Oke, okay? Buat Bang Ferry Sutoro, sekali lagi thank you. Selanjutnya di sini juga ada Mbak Maurin lagi dari Menteng Kecil, gondeng dia. Kali ini minta lagunya Phil Collins. Makin syahdu nih siang ini. You'll Be In My Heart. Okay, sudah masuk juga ke dalam playlist. Okay, kalau gitu dua lagu sebelum kita menuju ke jam kedua alias pukul 14. Kita langsung sikat kali ini. Tadi sudah lagu Indonesia ya. Berarti kita giliran dulu gantian ke lagu barat ya. Sebelum ke Mike Mohede, saya memutarkan dulu lagu dari Phil Collins, You'll Be In My Heart.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Tips kesehatan dari Dr. Santi.
2: Hormon kortisol yang sering dikenal sebagai hormon stres sebenarnya adalah hormon yang berfungsi untuk mempersiapkan tubuh menghadapi tantangan. Hormon ini memiliki ritme alami yaitu meningkat tajam saat pagi dan berangsur turun mencapai level terendah saat menjelang tidur. Ketika stres akut, maka hormon adrenalin akan meningkat diikuti oleh hormon kortisol. Ketika stres mereda, maka kadarnya akan kembali ke kadar alami. Saat stres kronis, maka terjadi kekacauan. Kurva kortisol akan mendatar alias flat cortisol curve. Tidak turun sampai ke level terendah, tapi juga gagal mencapai level tertinggi. Ketika malam, seharusnya kadar ini paling rendah sehingga memicu rasa lelah dan kantuk. Ketika gagal mencapai kadar terendah, maka terjadi susah tidur. Sebaliknya, ketika pagi, seharusnya kortisol mencapai tingkat tertinggi sehingga orang penuh energi dan siap menghadapi hari. Jika gagal meningkat, maka orang akan menjadi lelah seperti tidak memiliki tenaga. Jadi, kendalikan stres agar tidak berkepanjangan.
1: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonar FM 92 Jakarta.
2: Jangan lupa, sehat itu mudah, sehat itu murah.
0: Sonora FM, news, traffic, and music.

beres-beres kosan. Ada Will Done yang ada di Cikarang. Bener ya, kalau hari Minggu tuh biasanya beres-beres kosan, beres-beres rumah, gak jauh-jauh sih ya. Yang request lagu tadi tuh Perunggu dengan Ini Abadi ya. Thank you sudah hadir di AMKM siang. Sekarang saya ingin memilihkan dulu beberapa sebelum nanti saya menyambut kembali ada rekan Yudi dari Pulau Borneo, Kalimantan ya, akan segera menyampaikan laporannya mengenai mangrove ya. Sekarang saya ingin coba dulu pilih-pilih yang pertama dari Bekasi nih. Ada Mas Asyari, minta lagunya Nirvana dong, yang judulnya Smells Like Teen Spirit. Oke, luar biasa lagunya nih, sangat menghentak. Salamnya buat kru Sonora saja sama penyiar. Oke, terima kasih banyak ya buat Mas Asyari. Kemudian saya juga ingin menyapa, ah ini ada Aan di Wirasana Purbalingga. Oke, salam kenal ya buat Aan di Wirasana Purbalingga. Minta lagunya Cakraken, Sehebat Apapun Cinta Untuk Bunda Tercinta. Oh, maksudnya judulnya Sehebat Apapun Cinta, spesial untuk Bunda Tercinta, oh gitu. Saya agak sedikit mencerna dulu. Salam buat bundanya ya, buat Mas Aan di Wirasana. Oh, bundanya di Depok 2 Tengah. Ini semacam LDR. LDR gak harus melulu sama pacar loh ya, bisa dengan orang tua juga. Wah, ini pasti kerja atau gimana nih ya Mas Aan, atau udah ini ya, karena mungkin udah punya keluarga sendiri sepertinya. Ditunggu lagunya Nirvana Smells Like Teen Spirit. Kemudian juga nanti akan ada Cakraken, Sehebat Apapun Cinta. Lagi deh kalau gitu. Saya ingin menyapa juga kali ini ada Ibu Sri di Petojo. Minta lagunya The Script Energy, The Energy Never Dies. Kalau tidak ada boleh diganti I Want It All. Oke, nanti kami cari dulu buat Ibu Sri yang ada di Petojo. Satu lagi deh kalau gitu. Saya ingin ke Tambun, ada Ibu Eli, minta lagunya BCL Aku Tak Mau Sendiri, spesial salamnya untuk Ibu Nuni dan keluarga di Pondokopi, Jakarta Timur. Tunggu lagunya buat sahabat Sonora yang tadi sudah saya sebutkan. Sekarang kita menuju ke Nirvana dulu. Ini dia, Smells Like Teen Spirit.

0: Anda bersama kami di Sonora Network.
1: Liputan Sonora. Sahabat Sonora, Pemprov Kalimantan Timur memberikan apresiasi terhadap peran media dalam pemberitaan tentang pentingnya penyelamatan mangrove dan manfaatnya baik secara ekologis maupun ekonomis. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Sonora yang saat ini sedang berada di Kalimantan Timur, yakni Yudi Samadi. Silakan Yudi.
2: Baik, terima kasih. Sahabat Sonora, program Mangrove for Coastal Resilience atau M4CR saat ini tengah merehabilitasi mangrove di 4 provinsi prioritas, yaitu Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara, dengan target mencapai lebih dari 32 ribu hektar hingga akhir tahun 2027. Namun pemerintah telah menyiapkan langkah berikutnya. Direktur Eksekutif M4CR M. Zainal Arifin mengungkapkan program rehabilitasi mangrove ini berpeluang diperluas ke berbagai wilayah lain di Indonesia mengingat luas kawasan mangrove nasional mencapai 3,4 juta hektar atau hampir seperempat dari total mangrove dunia.
3: Terima kasih, Pak Yudi. Jadi, 4 provinsi ini memang terkait dengan pendanaan dari World Bank akan selesai di akhir tahun 2027. Tahun depan, dan kita harus menyelesaikan 32.634 hektar. Satu hal mungkin yang ingin saya sampaikan untuk diketahui para Gen Z, ini memang program loan, tapi program loan ini dari performance based compensation. Jadi kalau kita mengerjakan seluruhnya dengan baik, seluruhnya dengan benar, semuanya itu akan dapat bisa dihitung untuk menyelesaikan loan-nya. Jadi kita itu membayar loan itu dengan prestasi dari tanaman kita, performance based compensation. Jadi performance based kita ini harus betul-betul kita kerjakan dengan baik, dan kita sudah menghitung bahwa 32.634 itu akan sesuai dengan jumlah loan.
2: Selain memperluas rehabilitasi mangrove ke berbagai daerah, pemerintah juga tengah menyiapkan penguatan ekonomi masyarakat pesisir melalui pengembangan karbon biru, pembentukan unit pelestarian sumber daya alam, serta program ASRI yang merupakan mandat langsung dari Presiden Republik Indonesia, di mana salah satunya dalam melibatkan puluhan persemaian di seluruh Indonesia untuk kegiatan penghijauan. Dengan langkah tersebut, pemerintah berharap rehabilitasi mangrove tidak hanya menjaga ekosistem pesisir, tetapi juga menjadi warisan berharga bagi generasi mendatang, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai pemilik kawasan mangrove terbesar di dunia. Dari IKN Nusantara, Yudi melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Demikian Liputan Sonora.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

Digital Lestari. Masih ditemani bersama Sony Wicaksono di AMKM Siang. Saya juga tidak sendiri nih. Saya kedatangan tamu jauh. Wow, jauh banget ini di Serang. Padahal tamunya sih deket banget, sehari-hari di rumah. Tahu-tahu dari di Serang nih. Saya ingin menyapa dulu keluarga saya yang napaknya sedang menyambangi ini ya judulnya. Pertama ada mama, ada bapak, kemudian Kaira dia aja enggak ya. Terus ada Bu Deci juga dari Bandung, kemudian menyambangi ramai-ramai ke rumahnya Mas Aji ya, benar ya, di Serang. Dan saya mau salam juga buat Bu Detin, semoga sehat-sehat selalu ya, sekeluarga. Aduh, sayang ini, Sony siaran kerja ini. Kalau nggak siaran, mungkin nyusul juga ke Serang ini ya. Asik banget ke Serang, jatuhnya jalan-jalan ini ya. Katanya minta lagu dari Vidi Aldiano dengan Nuansa Bening, lagu salah satu lagu favoritku ini ya. Ingin saya salamkan itu tadi buat semuanya, Ibu Deci, Mas Aji, Detin, and then semua yang lagi di Serang juga ya. Ini dia, nikmati lagunya Vidi Aldiano dengan Nuansa Bening.

0: Nice day, semoga bisa jadi manifesting nih buat Ibu Riani Sutopo yang hadir setiap minggu. Lagunya khusus buat Mas Sony, terima kasih banyak. Doanya semoga berbalik ya. Kemudian salam juga buat Pak Edi Sutopo, Ibu Yulia Pasel di Alfa Indah, sama Ibu Orisa yang ada di Rawalumbu. Sesaat lagi saya akan menyapa rekan Yudi yang masih ada di Kalimantan ya. Akan melaporkan mengenai agenda dari M4CR mengenai mangrove. Tapi sebelum itu saya mau sapa-sapa dulu juga nih ya. Untuk saya putarkan juga lagu permintaannya di siang ini. Yang pertama adalah, coba sebentar ya. Oh ini dia. Lagunya dari Kak Vera yang ada di Piru, Provinsi Maluku. Luar biasa. Tadi dari Flores, sekarang Maluku. Makin jauh aja nih ya. Rekas lagunya Ariel Lasso dan Ariel Tatum, judulnya Karena Aku Telah Denganmu. Oke, siap. Ditunggu lagunya. Kemudian ada juga di salam ya buat teman-teman sahabat-sahabat yang ada di Maluku. Kemudian juga nanti akan saya sambung dengan lagu permintaan Pak Bonifacius di Bonifacius Gozali di Tangerang ya. Pak Boni minta lagunya A1 ya, dengan Every Time. Jangan lupa bersyukur atas berkat dan rahmatnya selama satu minggu. Siap remindernya, terima kasih Pak Bonifacius Gozali. Kita akan dengarkan lagunya setelah liputan sonora berikut ini.
1: Liputan Sonora.
0: Program M4CR memperoleh pendanaan dari Bank Dunia dalam bentuk loan yang pengembaliannya dalam bentuk jumlah karbon yang terserap dari habitat mangrove yang berhasil direhabilitasi tersebut. Model ini nantinya akan meninggalkan warisan yang baik bagi lingkungan yang sehat untuk anak cucu kelak. Kita akan mendengarkan informasi selengkapnya bersama rekan Yudi. Silakan Yudi.
2: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Program Mangrove for Coastal Resilience atau M4CR saat ini tengah merehabilitasi mangrove di 4 provinsi prioritas yaitu Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara dengan target mencapai lebih dari 32.000 hektar hingga akhir tahun 2027. Namun pemerintah telah menyiapkan langkah berikutnya. Direktur Eksekutif M4CR M. Zainal Arifin mengungkapkan program rehabilitasi mangrove ini berpeluang diperluas ke berbagai wilayah lain di Indonesia mengingat luas kawasan mangrove nasional mencapai 3,4 juta hektar atau hampir seperempat dari total mangrove dunia.
3: Terima kasih, Pak Yudi. Jadi, 4 provinsi ini memang terkait dengan pendanaan dari World Bank akan selesai di akhir tahun 2027. Tahun depan, dan kita harus menyelesaikan 32.634 hektar. Satu hal mungkin yang ingin saya sampaikan untuk diketahui para jenset, ini memang program loan, tapi program loan ini dari performance based compensation. Jadi kalau kita mengerjakan seluruhnya dengan baik, seluruhnya dengan benar, semuanya itu akan dapat bisa dihitung untuk menyelesaikan loan-nya. Jadi kita itu membayar loan itu dengan prestasi dari tanaman kita, performance based compensation. Jadi performance based kita ini harus betul-betul kita kerjakan dengan baik, dan kita sudah menghitung bahwa 32.634 itu akan sesuai dengan jumlah loan.
2: Selain memperluas rehabilitasi mangrove ke berbagai daerah, pemerintah juga tengah menyiapkan penguatan ekonomi masyarakat pesisir melalui pengembangan karbon biru, pembentukan unit pelestarian sumber daya alam, serta program ASRI yang merupakan mandat langsung dari Presiden Republik Indonesia, di mana salah satunya adalah melibatkan puluhan persemaian di seluruh Indonesia untuk kegiatan penghijauan. Dengan langkah tersebut, pemerintah berharap rehabilitasi mangrove tidak hanya menjaga ekosistem pesisir, tetapi juga menjadi warisan berharga bagi generasi mendatang, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai pemilik kawasan mangrove terbesar di dunia. Dari IKN Nusantara, Yudi melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Demikian liputan Sonora.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Ya, halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Iya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

0: beberapa menit lagi saya menemani Anda di Angkang Siang. Sekarang saya mau ke voice note. Kalau gitu, sekarang ke Ibu Oriza dulu di Rawalumbu.
1: MKM Siang, selamat siaran kembali, Sony. Tolong diudarakan lagu dari Coldplay, Hymn for Weekend. Lagu buat kita semua, di mana saja berada. Titip salam buat Bu Tin, Bu Nel, Bu Fonny, Bu Panda, Bu Lena, Bu Sylvia, Grace, Ibu Rianti, Bu Sri, Bu Riani Stopo, Pak Edi Stopo, Bu Yulia P, Bu Wati, Alika, Tinka, Ani, R, Asti, Becky, Trixie, Fitri, Naufal, Citrianus, Philips. Salam sehat buat semua.
0: Oke, terima kasih buat Ibu Riza. Kemudian satu lagi, saya ingin berterima kasih kepada Anda. Niatnya mau satu lagi, tapi ternyata sudah ternyata Coldplay Hymn for the Weekend satu lagu terakhir. Aduh, sayang sekali. Padahal saya pengen satu lagi, tapi tidak terburu sayang ya. Kalau gitu, saya mengucapkan mohon maaf sahabat Sonora untuk Anda yang belum sempat lagunya untuk terputar ya. Ada, coba saya sebutkan nih satu persatu yang belum sempat terputar. Ada Ian, ini karena lagunya belum tersedia. Kemudian Pak Agung Santoso, ada juga apa B yang ada di Muria Utara. Selanjutnya saya juga ingin mengabsen untuk Pak Terry Kurniawan. Berikutnya Safiyah di Bekasi, ini juga lagunya belum tersedia Safiyah. Kemudian ada Nasruddin juga sama, lagunya belum tersedia. Berikutnya ada siapa lagi di sini? Pak Joko Priyono, Pak Edi Sutopo, Ibu Rianti juga mohon maaf sekali belum sempat untuk saya putar lagunya. Ibu Nur dari Pekalongan. Berikutnya juga Pak Ando ya, yang ada di Bogor juga belum sempat lagunya terputar. Selain ini akan ada Pesona Indonesia, lagu-lagu lokal dari pukul 14 hingga 16. Nanti di pukul 16-nya ada Hans di acara Sonora Chart Indonesia. Kalau gitu Sonora Wicca Sonora pamit, sahabat Sonora, sampai jumpa. Selamat menikmati hari Minggunya. Goodbye.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sonora FM News, Traffic and Music.
1: Pesona Indonesia 100% lagu Indonesia.

0: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
1: Peri dan pembuat sepatu. Dongeng karya Grimm bersaudara, sastrawan Jerman abad ke-18.
2: Adik-adik dan sahabat Sonora, waktunya Dongeng Sonora. Kak Sora janji, cerita hari ini gak cuma seru, tapi juga bakal bikin hati kamu hangat. Sudah siap? 3, 2, 1. Mari kita mulai.
3: Aku tidak bisa membuat sepatu lagi. Aku sudah tidak punya uang lagi.
2: Begitulah curahan hati Gary, seorang pembuat sepatu yang baik dan jujur. Tokonya hampir bangkrut gara-gara tukang sepatu lain menjual sepatu dengan harga yang sangat murah. Jadinya semua pelanggan pindah ke tukang sepatu yang baru. Tapi Gary tetap tidak menyerah. Setiap hari dia selalu bekerja keras dan berdoa kepada Tuhan.
3: Sisa bahan kulit yang kupunya mungkin hanya cukup untuk membuat sepasang sepatu. Jadi aku akan memotongnya malam ini dan menjadikannya sepatu besok.
2: Malam itu Gary sebenarnya baru selesai memotong bahan kulitnya saja. Tapi entah bagaimana caranya, besok paginya sepasang sepatu yang indah telah tertata rapi di balik jendela tokonya. Tak lama, seorang pelanggan membeli sepatu itu dengan harga yang mahal.
3: Perasaan semalam aku baru memotong bahannya saja deh. Kenapa ini udah jadi sepatu ya? Tapi tak apalah, yang penting aku dapat uang. Ini sudah cukup untuk ku bikinkan 2 pasang sepatu besok.
2: Dan keajaiban kembali datang. 2 pasang sepatu sudah tertata rapi di balik jendela tokonya.
3: Loh, kok dari mana datangnya sepatu-sepatu ini ya? Aku kan baru menaruh bahan kulitnya saja tadi malam.
2: Begitupun setiap hari berjalan. Setiap kali Gary memotong bahan kulit, besok paginya sepatu indah sudah tersedia di rak toko.
3: Aku tidak bisa membiarkan ini terjadi. Walau tokoku kembali ramai, tapi aku harus tahu siapa yang membantuku setiap malam.
2: Malam itu Gary sengaja bergadang dan bersembunyi demi bisa melihat siapa yang muncul mengerjakan sepatu-sepatunya. Dan di tengah malam, 2 peri kecil tiba-tiba muncul. Mereka lalu mulai memotong, memalu, melubangi, dan menjahit bahan kulit menggunakan jari-jari kecil mereka.
3: Jadi selama ini para peri kecil itulah yang telah membuat tokoku ramai kembali. Aku harus menunjukkan rasa terima kasih. Aku akan membuatkan mereka pakaian yang tebal dan sepatu yang paling bagus.
2: Keesokan harinya, Gary bekerja keras membuatkan pakaian mungil dan sepatu untuk kedua peri itu. Lalu menaruhnya di atas meja kerja. Ketika tengah malam tiba, para peri itu kembali muncul dan sangat gembira melihat pakaian indah yang ada di depan mereka.
4: Wah, kita berdua tidak akan kedinginan lagi. Kita tidak akan menjadi pembuat sepatu lagi.
2: Kedua peri itu keluar dari toko Gary dan sejak saat itu toko sepatu Gary semakin laris. Itulah kekuatan dari kerja keras dan doa. Barang siapa yang tidak menyerah, walaupun lagi kesulitan, Tuhan akan memberikan kemudahan buat kita. Nah, itu dia ceritanya. Gimana adik-adik dan sahabat Sonora? Seru banget kan? Kak Sora pamit dulu ya. Sampai jumpa di petualangan ajaib berikutnya. Dadah!
0: Lagu Indonesia hanya di Pesona Indonesia.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Ya, halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Iya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Pesona Indonesia, 100% lagu Indonesia.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Ya, halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Iya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Sonora FM News, Traffic and Music.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Halo sahabat Sonora, Hans Christian di sini. Semakin maju perkembangan zaman, semakin berkembang pula pelantika musik Indonesia yang terus menemani banyak momen dalam hidup kita. Bahkan sekarang, hanya hitungan minggu per minggu, kita bisa menikmati lagu rilisan dalam negeri yang hilir mudik menghiasi playlist banyak orang. Itulah alasannya setiap pekan kami rangkum sekaligus apresiasi 20 lagu-lagu lokal teratas melalui program Sonora Chart Indonesia. Dengarkan programnya setiap hari Minggu pukul 16-18 waktu Indonesia Barat bersama dengan Hans Christian pastinya. Jadi, pastikan Minggu sore Anda lebih berwarna hanya di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.
2: Pesona Indonesia.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Halo sahabat Sonora, Hans Christian di sini. Semakin maju perkembangan zaman, semakin berkembang pula belantika musik Indonesia yang terus menemani banyak momen dalam hidup kita. Bahkan sekarang, hanya hitungan minggu per minggu, kita bisa menikmati lagu rilisan dalam negeri yang hilir mudik menghiasi playlist banyak orang. Itulah alasannya setiap pekan kami rangkum sekaligus apresiasi 20 lagu-lagu lokal teratas melalui program Sonora Chart Indonesia. Dengarkan programnya setiap hari Minggu pukul 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat bersama dengan Hans Christian pastinya. Jadi, pastikan Minggu sore Anda lebih berwarna hanya di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.
0: Sonora FM, News, Traffic, and

0: Lagu Indonesia terbaik minggu ini hadir untuk Anda. Hanya di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia bersama dengan Hans Christian.
1: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Hai, selamat sore sahabat Sonora, apa kabarnya? Senang sekali saya Hans Christian bisa kembali menyapa Anda. Tentunya sore hari ini di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia edisi 2 Agustus 2026. Gak kerasa kita sudah masuk di bulan yang baru di tahun ini, sahabat Sonora, sudah sampai di bulan ke-7. Ke-8. Betul ya, gak kerasa sekali sahabat Sonora, tapi di bulan yang baru Hans akan kembali hadir dengan 20 lagu-lagu karya anak bangsa terbaik akan menemani Anda. Tentunya bersama dengan saya Hans Christian di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia. Kalau Anda sudah mengikuti dari minggu ke minggunya, ini pasti sudah sangat familiar ya. Dengan satu lagu dari Enau featuring dengan Ari Lesmana dengan sesi potret. Tapi ternyata ini menjadi akhir perjalanan dari lagu Enau featuring dengan Ari Lesmana ini. Karena harus tersingkirkan. Di posisi nomor 20, Han sudah punya satu pendatang baru yang akan siap menemani Anda. This is Gloria Jessica and Adeko Vinda, Terbelah Jadi Dua.
2: Peringkat 20 di Sonora Chart Indonesia.

0: Semua hits dalam negeri terangkum di sini, di Sonora Chart Indonesia.
1: Bagaimana dengan satu lagu barunya yang baru saja menemani Anda, sahabat Sonora? Semoga Anda suka dengan lagunya. Tapi selain lagunya Gloria dan juga Ade Govinda, Hans akan kembali menemani Anda di posisi nomor 19 dengan satu lagu dari Budi Doremi yang ternyata di minggu ke-15-nya harus kembali turun satu peringkat di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia dari posisi 18 ke posisi nomor 19. Akankah ini menjadi satu minggu terakhir bagi lagu dari Budi Doremi satu ini? Tapi daripada kita tebak-tebakan, mending langsung aja kita dengarkan ya. This is Budi Doremi, Ada Untukmu.
0: Peringkat 19 di Sonora Chart Indonesia.

0: Anda masih mendengarkan 20 lagu teratas di Sonora Chart Indonesia.
1: Satu lagu yang masih satu angkatan sama Budi Doremi tadi, Sal Priadi. Masuknya barengan sahabat Sonora, dan ini pun menjadi minggu ke-15 dari satu lagu Sal Priadi yang di minggu ini harus kembali turun 3 peringkat dari posisi nomor 15 ke posisi nomor 18. Satu lagu berjudul Ada Titik-Titik di Ujung Doa.
0: Peringkat 18 di Sonora Chart Indonesia.

0: Semua karya musik terbaik tanah air ada di sini, di Sonora Chart Indonesia.
1: Masih menemani Anda dari lantai 3 gedung Kompas TV Green Studio Jalan Palmerah Selatan nomor 1 Jakarta Pusat, sahabat Sonora. Hans masih bersama dengan Anda dengan 20 lagu-lagu karya anak bangsa terbaik tentunya di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia. Kali ini kita berada di posisi nomor 17, di mana posisi 17 ini diisi dengan satu lagu yang minggu lalu baru saja menjadi pendatang baru, tapi ternyata untuk minggu ini sudah mencetakkan prestasi yang cukup baik, berhasil naik 3 peringkat dari posisi 20 ke posisi nomor 17. Hit Kitaf, Mungkin di Depan Buram.
0: Peringkat 17 di Sonora Chart Indonesia.

0: Penasaran dengan 20 lagu teratas Indonesia di minggu ini? Dengarkan hanya di Sonora Chart Indonesia.
1: Kalau tadi ada lagunya Kitaf, di posisi nomor 16 ada satu lagu dari Roni Parulian yang ternyata kembali berhasil naik satu peringkat di minggu keduanya di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia. Satu lagu dari Roni Parulian dengan Walls Akhir Zaman akan menemani Anda tentunya masih di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia.
0: Peringkat 16 di Sonora Chart Indonesia.

0: Musik terpilih dalam negeri hanya di Sonora Chart Indonesia.
1: Minggu 2 Agustus 2026, Hans masih bersama dengan Anda di Sonora Chart minggu ini. Dan kita akan ditemani dengan satu lagu dari Gea Indrawari yang sudah siap di posisi nomor 15, di mana sebelumnya berada di posisi nomor 12, tapi ternyata untuk minggu ini harus merelakan kembali turun 3 peringkat menjadi posisi nomor 15. Ini dia Gea Indrawari dengan 1000 kali.
0: Peringkat 15 di Sonora Chart Indonesia.

0: Sama kami di Sonora Network.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Ya, halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Iya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Sonora FM News, Traffic and Music.
4: Semua hits dalam negeri terangkum di sini, di Sonora Chart Indonesia.
5: Minggu ketiga di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia. Satu lagu dari Raim Laode yang minggu lalu berada di posisi nomor 16. Ternyata untuk edisi 2 Agustus 2026 ini kembali berhasil mencatatkan prestasi yang cukup baik ya. Naik 2 peringkat dari posisi 16 ke posisi nomor 14. Ada Raim Laode dengan Dunia Yang Nanti.
4: Peringkat 14 di Sonora Chart Indonesia.

0: Anda masih mendengarkan 20 lagu teratas di Sonora Chart Indonesia.
1: Bagaimana perjalanan Anda di sore hari ini, sahabat Sonora? Hans masih akan hadir dengan 20 lagu-lagu Indonesia terbaik menemani Anda. Kali ini ada Selena Grace dan juga Andi Rianto yang kembali berhasil naik satu peringkat dari posisi 14 ke posisi nomor 13. Di mana satu lagu berjudul Sumpah Mati. Ini sudah bertahan selama 5 minggu berturut-turut di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia. Dan di minggu ini mereka kembali berhasil naik satu peringkat. Kita dengarkan bersama Selena Grace dan Andi Rianto, Sumpah Mati.
0: Peringkat 13 di Sonora Chart Indonesia.

0: Semua karya musik terbaik tanah air ada di sini, di Sonora Chart Indonesia.
1: Bagaimana aktivitas Anda di sore hari ini? Sahabat Sonora, Hans masih menyapa di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia. Kali ini kita berada di posisi nomor 12, di mana ada satu lagu dari Adrian Khalif yang kembali berhasil naik satu peringkat dari posisi 13 bergerak ke posisi nomor 12. Satu lagu berjudul 2001 Kali akan hadir untuk Anda, tentunya masih di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia.
0: Peringkat 12 di Sonora Chart Indonesia.

0: Penasaran dengan 20 lagu teratas Indonesia di minggu ini? Dengarkan hanya di Sonora Chart Indonesia.
1: Sonora FM, part of Kompas Gramedia Radio Network, masih hadir menemani Anda dengan 20 karya anak bangsa terbaik di minggu ini. Ada satu lagu dari Arfian Dwi yang ternyata harus kembali turun satu peringkat di posisi 10 ke posisi nomor 11. Minggu ke-16-nya bertahan di Sonora Chart Lagu-Lagu Indonesia, masih akan menjadi teman Anda, Arfian Dwi, Hatimu Milik Dia.
0: Peringkat 11 di Sonora Chart Indonesia.

tempatnya Anda mendengarkan lagu terayar. Fast Hit Sonora. Penyanyi dan penulis lagu Bernadia kembali merilis lagu terbarunya berjudul Laut Yang Tenang. Salah satu lagu dalam album keduanya Semoga Hanya di Mimpi. Lagu Laut Yang Tenang jadi lagu utama dalam album tersebut karena mampu mewakili tema besar yang diangkat dalam albumnya. Lagu yang juga dibantu pengerjaannya oleh Baskara Putra ini lahir dari pengalaman pribadi Bernadia saat menghadapi kebuntuan kreatif atau writer's block yang sempat berlangsung selama beberapa bulan. Lagu ini menggambarkan pergulatan batin seseorang orang yang menyimpan kekhawatiran akan kemungkinan buruk yang bisa datang kapan saja. Memperkenalkan Fresh Hits Sonora minggu ini, Bernadia, Laut Yang Tenang. Fresh Hits Sonora.

0: Sonora FM. News, traffic, and music. Musik terpilih dalam negeri hanya di Sonora Chart Indonesia.
1: Setengah perjalanan kita di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia, sahabat Sonora, that's mean kita sudah berada di posisi nomor 10. Di mana posisi nomor 10 untuk edisi 2 Agustus 2026 diisi dengan satu lagu yang sudah bertahan selama 7 minggu berturut-turut, satu lagu yang minggu lalu berada di posisi nomor 11. Tapi ternyata untuk minggu ini kembali berangkak naik satu peringkat ke posisi nomor 10. Ada Isialon 7 dengan Sederhana.
0: Peringkat 10 di Sonora Chart Indonesia.

0: Semua hits dalam negeri terangkum di sini, di Sonora Chart Indonesia.
1: Sonora FM 92 Jakarta dan juga Sonora Network, selamat sore. Masih bersama dengan saya Hans Christian. Hans juga mau sapa untuk kalian yang lagi mendengarkan di streaming di www.sonora.co.id. Bagaimana kabar Anda, sahabat Sonora? Kali ini Hans akan putarkan satu lagu dari Bernadia yang ternyata di minggu ke-13-nya di Sonora Chart Lagu-Lagu Indonesia. Ini terpaksa harus turun cukup drastis ya, cukup banyak sahabat Sonora, 4 peringkat dari posisi nomor 5 ke posisi nomor 9. Ada Bernadia dengan Rabun Jauh.
0: Peringkat 9 di Sonora Chart Indonesia.

0: Anda masih mendengarkan 20 lagu teratas di Sonora Chart Indonesia.
1: Satu grup yang memang gak abis-abisnya bikin kehebohan di sosial media. Satu lagu dari NPD, ini masih bertahan di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia. Walaupun ternyata minggu ini harus turun cukup drastis, merelakan posisinya yang minggu lalu berada di runner-up. Tapi untuk minggu ini harus turun 6 peringkat, berada di posisi nomor 8. Ini di NPD dengan Sempurnanya Aku.
0: Peringkat 8 di Sonora Chart Indonesia.

0: Semua karya musik terbaik tanah air ada di sini, di Sonora Chart Indonesia.
1: Sahabat Sonora, satu lagu berikut ini sudah bertahan selama 7 minggu berturut-turut di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia. Dan ternyata 7 minggu berada di Sonora Chart membawa satu lagu dari Juicy Lucy ini juga merangkak naik satu peringkat dari posisi 8 ke posisi nomor 7. Apakah ini menjadi keberuntungan bagi Juicy Lucy? Lucky number ya, nomor 7. Langsung saja kita dengarkan bersama, ini dia Gurun Hujan.
0: Peringkat 7 di Sonora Chart Indonesia.

0: Setia bersama kami di Sonora Network.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Iya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Terus dengarkan Sonora Network.
4: Penasaran dengan 20 lagu teratas Indonesia di minggu ini? Dengarkan hanya di Sonora Chart Indonesia.
5: Sonora Chart lagu-lagu Indonesia bersama dengan saya Hans Christian masih hadir menemani Anda sahabat Sonora. Di mana satu lagu dari Ariel Noah dan juga Raisa ternyata di minggu ke-8-nya bertahan di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia, kembali berhasil naik satu peringkat ya, dari posisi nomor 7 ke posisi nomor 6. Ada Ariel Noah dan juga Raisa, senang dengar suaramu lagi.
4: Peringkat 6 di Sonora Chart Indonesia.

0: musik terpilih dalam negeri hanya di Sonora Chart Indonesia.
1: Bagaimana weekend Anda? Semoga menyenangkan menjalani weekend di bulan Agustus ini. Weekend pertama di bulan Agustus ini, sahabat Sonora. Semakin menyenangkan tentunya ditemani dengan lagu Indonesia terbaik untuk Anda. Di mana kali ini kita sudah berada di posisi nomor 5. Hans punya satu lagu dari Salma Salsabil yang kembali merangkak naik satu peringkat. Dari posisi 6 ke posisi nomor 5, Salma Salsabil, Hacu.
0: Peringkat 5 di Sonora Chart Indonesia.

0: Sama kami di Sonora Network.
1: Mangrovepedia bersama M4CR. Mangrove for Coastal Resilience.
2: Mangrove yang sehat tidak hanya menjaga pesisir, tetapi juga menghidupi masyarakat. Di Kabupaten Langkat, pulihnya mangrove membantu menjaga ekosistem pesisir tempat ikan baronang berkembang biak. Potensi itu dimanfaatkan ibu-ibu KUPS Maju Bersama Kuliner menjadi keripik bernilai ekonomi melalui pendampingan M4CR. Kini produknya mulai dilirik hingga pasar Malaysia. Sebagian hasil penjualannya bahkan disisihkan untuk mendukung patroli hutan mangrove. Bersama, kita jaga mangrove untuk masa depan.
1: Demikian Mangrovepedia bersama M4CR. Mangrove untuk masa depan.
0: Sonora FM News, Traffic and Music.
3: Semua hits dalam negeri terangkum di sini, di Sonora Chart Indonesia.
4: Perjalanan yang cukup mulus bagi satu lagu dari Tulus, karena baru saja 4 minggu bertahan di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia, di minggu ini sudah berhasil menduduki posisi nomor 4, setelah sebelumnya hanya berada di posisi nomor 9 saja. Tapi ternyata untuk minggu ini kembali berhasil meroket, naik 5 peringkat dari posisi 9 ke posisi nomor 4, apalagi kalau bukan lagu dari Tulus dengan judul Teh Hijau.
3: Peringkat 4 di Sonora Chart Indonesia.
5: Oh,

0: Anda masih mendengarkan 20 lagu teratas di Sonora Chart Indonesia.
1: And this is the top 3 Sonora Chart lagu-lagu Indonesia edisi 2 Agustus 2026. Let's start with number 3. Ada satu lagu dari Fanny Sugi yang menduduki posisi 3 untuk minggu ini. Setelah sebelumnya berada di posisi pertama alias menjadi juara di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia, tapi ternyata di minggu ke-14-nya harus merelakan turun 2 peringkat menjadi posisi nomor 3. Fanny Sugi, Jogja, lantai 2.
0: Peringkat 3 di Sonora Chart Indonesia.

0: Semua karya musik terbaik tanah air ada di sini, di Sonora Chart Indonesia.
1: Posisi runner-up untuk edisi 2 Agustus 2026 diisi dengan satu lagu dari Vanessa Zee dan juga Roni Parulian yang bertahan selama 10 minggu berturut-turut, ternyata berhasil kembali naik 2 peringkat dari posisi 4 ke posisi nomor 2. Vanessa Zee dan juga Roni Parulian takkan terulang.
0: Runner-up minggu ini di Sonora Chart Indonesia.

tempatnya Anda mendengarkan lagu teranyar. Faras Hits Sonora. Alumni ajang pencarian bakat The Voice, Gloria Jessica, kini namanya sedang naik berkat kolaborasinya bersama Ade Govinda melalui single bertajuk Terbelah Jadi Dua. Lagu mellow ini bertemakan cinta tentang pengkhianatan yang diam-diam menyisakan luka mendalam bagi seseorang dan jadi bagian dari proyek album Gloria yakni Blue yang akan dirilis pada tahun ini. 3 bulan sejak dirilis, lagu Terbelah Jadi Dua sudah dinikmati hampir 4 juta kali di platform streaming musik serta video klipnya di YouTube telah meraih perolehan 1 juta views. Memperkenalkan Fresh Head Sonora minggu ini, Gloria Jessica dan Ade Govinda, Terbelah Jadi Dua. Fresh Head Sonora.

0: Sarmu dengan lagu terbaru hanya di Fast Hits Sonora. Musik terpilih dalam negeri hanya di Sonora Chart Indonesia.
1: And congratulations for Pamungkas. Setelah sebelumnya berada di posisi nomor 3, tapi ternyata untuk minggu ini berhasil menjuarai Sonora Chart lagu-lagu Indonesia edisi 2 Agustus 2026. Congratulations. Tidak sia-sia ya, 11 minggu berturut-turut bertahan membawa satu lagu dari Pamungkas ini kembali berhasil untuk naik 2 peringkat dari posisi 3 ke posisi nomor 1. This is Pamungkas, berapa kali kita akan saling memaafkan.
0: Ini dia lagu yang jadi juara di Sonora Chart Indonesia.

0: And that's all for today, sahabat Sonora. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia mendengarkan. Terima kasih juga untuk sahabat Sonora yang sudah berbagi informasi bersama dengan kami. Tentunya, minggu depan Hans akan kembali hadir di hari dan jam yang sama. Setiap hari Minggu pukul 16 hingga 18 waktu Indonesia Barat hanya di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia. Sekarang sudah waktunya Hans untuk pamitan undur diri. Terima kasih untuk kebersamaannya. Have a great weekend, sahabat Sonora. Bye-bye.
1: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.

0: pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sonora FM News, Traffic and Music.
1: Weekend itu waktu

0: Dengerin Sonora Weekend hari Sabtu dan Minggu di Radio Sonora.
1: Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Halo, selamat malam sahabat Sonora. Widih, hari Minggu nih. Gimana, udah pada jalan-jalan belum? Atau di rumah aja dari tadi seharian? Ya gak apa-apa, kalaupun gak keluar rumah juga, ya namanya juga hari Minggu, bebas mau ngapain aja ya kan. Dan kebetulan nih, kalau Anda mungkin lagi kesepian atau butuh teman, nah berarti udah gak usah kemana-mana, tetap stay aja di Sonora, karena ada saya nih, Sony Wicaksono. 4 jam saya akan menemani Anda dengan lagu-lagu terbaik pastinya, untuk menemani waktu santai Anda menuju malam nanti, juga informasi-informasi yang ringan. Dan saya juga nanti akan bahas soal makan kanan. Biar mengundang Anda untuk lapar nih. Kita simpan dulu ya nanti ya bahasan menariknya. Kita putarkan lagu-lagu yang enak banget pastinya sampai jam 10 malam nanti.

0: Anda bersama kami di Sonora Network.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang

0: sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
1: Wah, makasih Don.
2: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana? Kaget nggak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
1: Iya, kaget tapi seneng banget.
2: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
3: Anda masih mendengarkan

Malam sahabat Sonora untuk Anda yang sedang mendengarkan Sonora di malam ini sampai nanti pukul 22 atau jam 10 malam nanti. Saya Sonny Wicaksono akan menemani Anda di Sonora Weekend. Seperti tadi yang saya bilang di opening, kalau saya bakalan bikin Anda jadi lapar. Pas nih. Biasanya kalau jam-jam segini udah mulai cari-cari kira-kira menu makan malamnya apa ya, kira-kira masak apa ya. Tapi masalahnya yang akan saya bahas ini identik sama sarapan sih sebenarnya. Karena saya bakalan bahas soal bubur. Waduh, iya kan. Kayak bubur dimakan malam-malam tuh kayak gak cocok gitu. Memang cocoknya buat jadi sarapan lah ya. Bubur ayam, kita taunya ya bubur aja gitu. Padahal yang kita jarang perhatikan di gerobak misalkan ya, pasti ada tulisannya tuh bubur ayam Cirebon atau bubur ayam Jakarta. Ada yang suka perhatiin gak kayak gitu? Ternyata itu beda loh, bubur ayam Jakarta sama bubur ayam Cirebon itu ibaratnya berada di kutub yang sepenuhnya berbeda lah. Karena lahir dari filosofi rasa yang tidak bisa dikompromikan. Nah, sebenarnya apa sih perbedaannya bubur ayam Jakarta sama bubur ayam Cirebon? Atau selama ini belum ngeh nih, perbedaannya apa? Emang sama-sama bubur, benar sama-sama bubur? Nah, nanti kita akan bahas ya perbedaannya apa sih antara bubur ayam Jakarta atau Cirebon. Atau kalau mau ada yang kasih pendapat juga, udah ada yang tahu, boleh juga sharing-sharing yuk.

Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music, Sony Wicaksono menemani Anda di Sonora Weekend Sore. Malam, maksudnya ini kan masih sore ya, hitungannya ya, jam 6 sore. Coba menemani Anda sampai jam 10 malam nanti. Kita bahas sesuatu yang mungkin akan Anda makan besok pagi. Bubur, ya kan, jangan bilang mie ayam. Sih masih heran deh orang-orang Jakarta, sarapan kok mie ayam ya. Padahal sarapan kan yang paling populer nasi kuning, atau paling enggak bubur deh, ya kan. Tapi pernah enggak sahabat Sonora, ternyata bubur itu kan mayoritas ya, kebagi antara dua nih yang dijual sama abang-abang pedagang. Ada bubur ayam Cirebon, ada bubur ayam Jakarta. Ada yang pernah enggak bedanya apa? Kita mulai dari kuah dulu ya. Kalau bubur ayam Jakarta, itu tuh kuahnya mengandalkan kuah kuning yang kaya akan rempah. Mirip kayak ini, kuah soto. Tapi bedanya kalau yang di bubur ini lebih pekat. Jadi kalau Anda menemukan kayak ada kuah-kuah kuning yang gitu, nah itu berarti yang Anda makan adalah bubur ayam Jakarta. Sementara kalau yang apa, bubur Cirebon, kuahnya itu dia tuh berupa kaldu encer, gurih, yang warnanya lebih kecoklatan, yang beraroma sate, lengkap dengan minyak sayur yang khas juga. Nah, jadi kalau ada yang menemukan ciri-ciri kayak gitu, berarti itu bubur ayam Cirebon. Gimana? Udah kebayang ya? Itu dari kuahnya. Ada lagi bedanya. Bedanya juga dari sisi topping. Nah, toppingnya juga beda. Penasaran bedanya apa? Kita simpan buat segmen selanjutnya.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

Anda masih mendengarkan Sonora Weekend bersama Sony Wicaksono sampai jam 10 malam. Anda tim bubur diaduk apa nggak diaduk? Itu perdebatan yang sebenarnya udah template sih. Udah sering banget ditanyain sama orang-orang. Tapi kayaknya nggak selesai-selesai deh perdebatan itu. Ada yang bilang bubur diaduk itu supaya lebih enak. Bubur nggak diaduk untuk menghargai pedagangnya, macam-macam lah alasannya. Tapi saya di sini nggak akan ngajak Anda berdebat kok. Justru saya ingin sharing-sharing aja. Karena ternyata nih ada bedanya loh kalau Anda beli bubur ayam yang Jakarta atau bubur ayam Cirebon. Karena itu dua jenis yang sering banyak, yang paling banyak atau paling sering dijual sama pedagang-pedagang. Tadi kita udah bahas soal kuah ya di segmen sebelumnya. Nah, kita akan bicara perbedaan dari sisi topping. Topping itu tambahan ya. Toppingnya juga berbeda nih. Kalau komponen wajib yang ada di bubur ayam Jakarta itu adalah adanya potongan cakwe yang kenyal renyah. Duh, itu paling suka, paling seneng kalau udah ketemu sama abang-abang yang ngejual buburnya ternyata ada cakwe. Itu fix, berarti bubur ayam Jakarta. Terus udah gitu ada kacang kedelai goreng, ada bawang goreng, kalau bawang goreng sih semuanya ada ya. Terus tumpukan kerupuk orange yang langsung ditaburin di buburnya, itu bubur ayam Jakarta. Kalau bubur ayam Cirebon, toppingnya itu biasanya nggak pakai cakwe dia, makainya adalah tongcai yang bisa kasih sentuhan rasa asin asam yang unik. Terus juga bubur Cirebon tuh selalu dicirikan dengan taburan daun bawang. Nah, bedanya ini ya, kalau yang bubur ayam Jakarta tuh lebih banyak bawang goreng, kalau yang Cirebon dia lebih banyak daun bawangnya yang sangat melimpah, sama suiran ayam yang halus banget. Lebih suka mana kalau gitu? Yang bubur ayam Jakarta yang ada cakwenya, apa yang bubur ayam Cirebon yang lebih banyak tongcai sama daun bawang yang melimpah?

0: Sama kami di Sonora Network.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Ya, halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Iya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora. Karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Sonora FM News, Traffic and Music.

Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Masih bersama Sonny Wicaksono di Sonora Weekend. Masih ngebahas soal bubur nih malam hari ini. Untuk kasih ini aja referensi, besok pagi kira-kira bubur, belinya bubur yang mana gitu. Karena kalau tadi Anda dengerin segmen-segmen sebelumnya, saya tuh lagi ngebahas bedanya bubur ayam Jakarta sama bubur ayam Cirebon. Tujuannya supaya Anda tahu nih nanti nih, oh kalau saya suka yang ada cakwenya berarti bubur ayam Jakarta. Kalau yang sukanya ada kayak daun bawangnya banyak banget, berarti harus cari bubur ayam Cirebon, ya kan? Kalau ada kuah-kuah kuningnya gitu, berarti bubur ayam Jakarta. Kita sekarang bahas soal teksturnya deh ya. Tekstur bubur ayam, ya namanya bubur ya, pasti serupa gitu-gitu aja gitu kan. Tapi nggak sama nih dibandingin sama bubur ayam Jakarta sama bubur ayam Cirebon. Kalau bubur ayam Jakarta itu teksturnya lebih padat, terus lebih kental, sama kokoh juga gitu, kelihatan kokoh. Dan kalau diaduk nih, itu bakalan menyatu jadi satu kesatuan rasa yang tidak mudah berair lah gitu. Lebih lengket lah gitu sahabat Sonora ya, kokoh. Nah kalau bubur ayam Cirebon, teksturnya itu dari awal cenderung lebih encer dan lembut aja gitu. Permukaan itu selalu terlihat agak mengenang dan basah saat disuap. Nah, jadi gimana nih setelah ngebahas perbedaannya? Anda selama ini berarti suka makan bubur ayam Jakarta, bubur ayam Cirebon, atau sebenarnya enggak, yang penting bubur aja deh.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

Anda masih mendengarkan Sony Wicaksono di Sonora Weekend sampai jam 10 malam nanti. Sekarang ini tanggal, saya suka lupa lihat kalender ya. Aduh, kok udah mulai seret dompet ya. Padahal mimpi saya itu bisa liburan ke luar negeri gitu loh. Tapi ketika saya baca berita yang satu ini, kayaknya sih niat untuk atau mimpi untuk liburan ke luar negeri kayaknya pending dulu deh. Mendingan banget nabung terus liburannya keliling dalam negeri aja, ya enggak sih? Karena kan tempat-tempat di Indonesia bagus-bagus tuh sahabat sebenarnya. Buktinya aja nih, pemerintah Indonesia ini punya target yang ambisius. Menargetkan banjir wisatawan mancanegara di tahun depan, alias tahun 2027. Jadi pemerintah nih menargetkan 19,1 juta kunjungan wisatawan mancanegara di tahun depan. Kalau tahun ini tuh targetnya ada di kisaran 16 sampai 17,6 juta kunjungan. Jadi memang ambisius ya. Targetnya ingin bertambah bahkan 2 sampai 3 juta. Nah, untuk bisa mencapainya, Kementerian Pariwisata ini bakalan memperkuat pengembangan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan, termasuk menyelesaikan 10 destinasi prioritas serta membangun 3 destinasi regeneratif juga. Sejalan nih sama tingkat jumlah wisatawan asing yang ditargetkan bertambah, pemerintah juga menargetkan 1,28 miliar perjalanan wisatawan Nusantara alias yang dalam negeri, terus devisa pariwisata sampai 28,6 miliar dolar Amerika Serikat, dan investasi sektor pariwisata sebesar 71 triliun rupiah plus penyerapan 27,3 juta tenaga kerja di tahun depan. Optimis nggak dengan targetnya bisa kecapai nggak nih kira-kira ya?

0: Sama kami di Sonora Network.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Ya, halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Iya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora. Karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Sonora FM 92 Jakarta. News, Traffic, and Music.

Ternyata masih ada Anda nih yang mendengarkan Sonora. Betah banget nih ya, berarti lagunya enak-enak dong. Amin deh kalau gitu ya. Masih banyak kok lagu-lagunya sampai nanti pukul 22 jam 10 malam. Karena masih ada Sony Wicaksono juga di Sonora Weekend. Tadi di segmen sebelumnya saya ngebahas soal ini ya, pemerintah Indonesia yang menargetin 19 juta lebih wisatawan mancanegara bakalan ke Indonesia di tahun 2027. Nah, untuk ngebus juga nih, ngebantu wisman-wisman datang ke Indonesia, kitanya juga liburannya ke dalam negeri aja, sahabat Sonora. Gak kalah-kalah menarik, gak kalah bagus sama luar negeri juga ya. Contohnya nih yang paling jadi top of mind, apalagi di benak saya, adalah Raja Ampat. Ngelihat di Google aja ya, nyari di YouTube aja, itu udah langsung kebayang, ih indah banget nih Raja Ampat. Siapa? Ada yang pernah gak ke Raja Ampat, sahabat Sonora? Raja Ampat ini juga selain terkenal sama keindahan alamnya, tapi juga terkenal akan populasi hewan hiu berjalan. Nah ini ternyata nih ya, ada peningkatan populasi nih hiu berjalan di Raja Ampat yang melejit sampai 2.462 ekor per kilometer persegi. Ini menjadikan Raja Ampat sebagai tempat dengan populasi tertinggi hiu berjalan di seluruh dunia. Dan ini berdasarkan penelitian, sahabat Sonora, yang dipublikasikan dalam jurnal Frontiers in Fish Science, yang mencatat kepadatan hiu berjalan di Selat Dampier itu sebagai yang tertinggi yang pernah didokumentasikan di dunia. Dengan temuan dari tadi, sampai 2.462 ekor loh per kilometer persegi di perairan sekitar Kampung Sawinggrai. Ini jadi bukti kalau konservasi hiu berjalan sama perlindungan habitat pesisir ternyata bisa kasih dampak nyata nih buat kelestarian spesies endemik di Indonesia, sekaligus juga bisa membantu juga supaya wisatawan-wisatawan pada datang deh ke Raja Ampat. Yuk kita liburan ke Raja Ampat.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Sony Wicaksono nih, masih ada di Sonora Weekend. Udah dari kemarin panas banget ya. Kayaknya sekarang juga masih panas deh, walaupun udah malam-malam juga. Kayak kalau udah di rumah tuh wajib nyalain kipas angin atau AC gitu ya. Apalagi kalau udah siang-siang tuh kalau bisa nggak keluar, mending nggak keluar sih. Apalagi di Eropa sana tuh. Di Eropa tuh apalagi ada gelombang panas ya, atau istilahnya tuh sebutannya heat wave. Tapi untung aja Indonesia ini ternyata aman dari gelombang panas seperti yang terjadi di Eropa. Ini sudah dikonfirmasi langsung oleh BMKG bahkan ya, bahwa kalau menurut BMKG, cuaca terik yang dirasakan di Indonesia itu bukanlah merupakan gelombang panas seperti di Eropa. Itu karena kita tentu saja ada di negara tropis, yang mana karakter atmosfer tropis itu berubah cepat dan stabil. Sehingga Indonesia itu sangat kecil kemungkinannya mengalami fenomena heat wave seperti yang terjadi di wilayah Eropa. Jadi harus banyak-banyak bersyukur nih tinggal di Indonesia.

Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music masih setia menemani Anda. Sonny Wicaksono di Sonora Weekend nih, sahabat Sonora. Ada satu olahraga yang sekarang ini lagi viral banget. Bukan lagi padel, bukan juga lari, tapi satu olahraga namanya adalah High Rocks. Mungkin masih sebagian masih asing, High Rocks apaan? High Rocks nama motor, bukan dong. Ini High Rocks, ejaannya tuh HYROX. Ini olahraga yang lagi rame banget nih, viral di mana-mana, apalagi di kalangan anak muda. Jadi High Rocks ini adalah olahraga, dia kombinasi, sahabat Sonora, kombinasi dari gabungan beberapa olahraga indoor. Jadi nih High Rocks ini buat yang ikutan, pesertanya itu bakalan menempuh 8 km lari, terus menyelesaikan 8 jenis workout. Kalau kali itu latihan, ya bisa dibilang latihan beban lah ya, latihan beban indoor yang biasa di gym gitu loh. Jadi lari 8 kilo, terus 8 jenis workout digabungin tuh dalam satu event di dalam ruangan. Dan kemarin tuh sempat ada eventnya di Indonesia, sahabat Sonora, makanya kenapa jadi viral. Mungkin akan terkesan bahwa olahraga ini oh khusus anak-anak, orang-orang yang masih muda gitu ya, karena kan itu banyak banget latihan atau olahraga yang berkaitan dengan angkat beban. Tapi ternyata jangan salah, ternyata ada loh satu peserta yang sudah usia lanjut, sahabat Sonora. Namanya adalah Sugiono Harsono. Usianya tebak tau gak berapa? Bukan 40, bukan 50, bukan 60, tapi 81 tahun dia ikutan High Rocks. Bayangin, 81 tahun lari 8 kilo total, terus juga menyelesaikan 8 loh, 8 jenis workout, itu beban-beban diangkat, sahabat Sonora. Dan Sugiono Harsono ini menariknya gak pernah jadi atlet, sahabat Sonora, dan dia berhasil meraih podium kedua malah pada nomor doublesman High Rocks Indonesia untuk kategori age group 60-64. Ternyata nih, usut punya usut, dia tuh bisa melakukan itu karena dia memang konsisten menjaga kebugaran, termasuk mulai rutin menjalani latihan beban di usia lanjut. Nah kalau kata anaknya nih, sang ayahnya tuh memang bukan orang yang baru kenal olahraga, karena sejak muda Sugiono ini sudah membiasakan diri hidup aktif lah. Dan sebelum pensiun, Sugiono bekerja sebagai wira swasta yang bekerja sebagai pemasok berbagai komoditas. Dan walaupun sibuk dengan pekerjaan, tetap meluangkan waktu bergerak dan berolahraga. Kemudian setelah usia lanjut, dia malah nambah lagi nih untuk latihan beban. Wih, ini membuktikan bahwa umur bertambah tidak ada alasan untuk berhenti olahraga. Yang namanya olahraga harus tetap lanjut terus. Ya mungkin disesuaikan ya, kalau memang sudah tidak mampu berarti disesuaikan intensitasnya, disesuaikan juga frekuensinya. Dan ini juga membuktikan bahwa tidak ada kata telat untuk memulai sesuatu.

Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Aduh, sayang banget nih. Padahal saya masih pengen nemenin Anda ya. Cuman apa daya, udah malam nih. Saya juga butuh istirahat sahabat Sonora. Karena saya udah nemenin dari jam berapa tadi? Jam 6 sore. Berarti tandanya saya harus pamit dulu. Terima kasih banyak yang sudah mendengarkan, yang masih di jalan hati-hati, yang sudah sampai rumah selamat istirahat. Dan setelah ini akan ada Sonora Classic Night. Nah, nanti ibaratnya meninak bobokan Anda nanti ya di jam 10 malam sampai 00 waktu Indonesia Barat. Kalau gitu, Sony Wicca selalu pamit. Sampai jumpa.

Dengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

News, Traffic, and Music. Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.co.id.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

0: daily dose of news, traffic, and music. Sonora FM.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
2: Pukul 3 waktu Indonesia Barat.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.co.

0: on this. Your daily dose of news, traffic, and music. Sonora FM.
1: Oh, ini tuh orangnya. Kocak deh, ah, baru tahu.
2: Ngapain sih? Ih,
1: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
2: Ya ampun, iya, ih, seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
1: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
2: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
1: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.
3: Pukul 4 waktu Indonesia Barat.
4: Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.
3: Sonora FM. News, traffic, and music.

kenyamanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, Traffic, and Music.

0: seruput kopi pagi-pagi gini.
1: Pak, udah belum minum kopinya?
0: Ya.
1: Ih, papa apa sih? Diajak ngobrol juga.
0: Oh, mami ajak ngobrol. Maaf, papi pakai headset tadi. Ini loh lagi dengerin Sonora Pagi.
2: Yuk, kita masih terus menemani di Sonora Pagi. Semangat untuk Anda yang mulai beraktivitas. Jangan lupa ditunggu ya.
3: Tidak ada pagi yang lebih menyenangkan selain mendengarkan Sonora Pagi. Di sini, Anda akan ditemani penyiar yang penuh semangat dengan beragam topik terkini untuk jadi pondasi pagi Anda.
4: Mengapa sih sebetulnya praktek korupsi kepala daerah ini tetap marak?
5: Politik biaya tinggi itu menjadi faktor pendorong utama para kepala daerah melakukan korupsi.
3: Selain itu, ada info lalu lintas sebagai panduan perjalanan dan pastinya lagu-lagu yang bisa jadi mood boost

0: loh, Ma. Siarannya asik, kan?
1: Oh iya ya, Pak. Emangnya ini kapan aja siarannya?
0: Sonora Pagi itu setiap Senin sampai Jumat dari jam 5 sampai 10 pagi di Sonora FM 92 Jakarta. Oh iya, Ma. Tadi Mama mau ngajak obrol apa sih?
1: Papa udah beres belum minum kopinya? Masa nggak berangkat kerja?

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Sonora FM News, Traffic, and Music.
2: Waktunya Anda mendengarkan Sonora Pagi. Lagu-lagu yang menghibur dan memberi semangat di pagi hari. Update informasi terkini, informasi seputar cuaca dan lalu lintas, topik-topik yang menarik untuk didiskusikan bersama, hanya di sini, di Sonora Pagi.
3: Ya ampun, udah Senin lagi nih ya sahabat Sonora. Perasaan cepat banget waktu berlalu ya. Dan sekarang sudah di tanggal 3 Agustus 2026. Sudah masuk di bulan yang baru, sudah masuk di Senin yang baru, ya minggu yang baru lagi. Waktunya ayo kita ngumpulin semangat pagi-pagi, Senin pagi. Agak susah emang, tapi bareng-bareng pasti bisa. Kita mulai ya hari ini ya bareng-bareng. Kita pelan-pelan aja mulainya bersama dengan Sonora Pagi, dengan lagu-lagu yang sudah saya siapkan, yang mudah-mudahan bisa sedikit-sedikit membantu Anda mengumpulkan semangat dan mood di pagi hari. Dan juga tentunya informasi-informasi terkini akan kami bagikan. Kami juga menunggu yuk sapa-sapanya, berbagi informasi cuaca lalu lintas atau berbagi kata-kata hari ini ya. 0812-1229200 dibuka. Rara Kalesaran menemani Anda sampai dengan tuntas pukul 10 nanti. Jangan kemana-mana.

0: Morning Inspiration.
1: Sahabat Sonora, pernahkah kita berpikir seberapa jauh sepasang tangan kita bisa membawa perubahan? Di tepi sungai Brahmaputra di India yang gersang dan melepuh, seorang pria bernama Jadhav Payeng menghabiskan lebih dari 40 tahun hidupnya hanya untuk satu hal sederhana, yakni menanam benih. Setiap hari, di bawah terik matahari, dari kedua tangannya, ia menyelipkan satu demi satu biji tanaman ke dalam tanah yang tandus. Tidak ada sorot kamera yang merekamnya. Tidak ada pula pujian yang menghampirinya. Hanya ada kesetiaan yang berjalan beriringan dengan waktu. Hari demi hari berlalu, dekade berganti, dan hari ini kegigihan sunyi itu telah menjelma menjadi sebuah hutan rimbun seluas ratusan hektar. Tanah yang dulunya mati kini menjadi rumah bagi kawanan gajah, harimau, dan kehidupan yang telah lama hilang. Jadhav Payeng membuktikan bahwa sebuah mahakarya tidak selalu lahir dari rencana yang megah, melainkan dari tindakan kecil yang dirawat dengan konsistensi yang mutlak. Sahabat Sonora, seringkali kita menunda berbuat baik karena merasa apa yang kita miliki terlalu kecil. Kita menunggu menjadi besar untuk bisa memberi arti. Namun dari Jadhav Payeng kita diingatkan bahwa sebuah hutan yang megah pun selalu diawali dari satu benih yang berani tumbuh dalam sepi. Perubahan besar tidak selalu lahir dari ledakan yang bising. Seringkali perubahan tumbuh subur dari ketekunan di dalam keheningan, dari sepasang tangan yang terus bekerja saat tidak ada satu orang pun yang melihat.

yang hidupnya begitu sederhana. Ia hidup di Desa Geneng, Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Namanya adalah Sadiman. Warga lebih mengenalinya sebagai Mbah Sadiman. Mbah Sadiman lahir pada 1952, tumbuh dari keluarga petani biasa. Pendidikan formalnya tidak tinggi. Sehari-hari ia bekerja menggembala ternak dan menggarap ladang di perbukitan kapur yang tandus. Rumahnya pun hanya berukuran 9 x 6 meter dan beralaskan tanah. Dahulu, di bukit-bukit sekitar desa yang ia tinggali, masih ada banyak pohon besar. Air tidak sulit untuk dicari. Tapi seiring dengan waktu, banyak pohon ditebang. Hutan perlahan menghilang. Tanah menjadi kering, dan mata air yang dulu menghidupi warga satu persatu menghilang. Ketika musim kemarau datang, warga pun harus berjalan jauh untuk bisa mendapatkan air. Melihat hal itu, sekitar tahun 1996, Mbah Sadiman mengambil keputusan yang bagi banyak orang terdengar aneh. Ia mulai menanam pohon beringin di bukit yang gundul. Bukan satu dua pohon, tetapi ribuan. Jenis yang ia pilih kebanyakan beringin dan fikus, karena akarnya kuat menahan air di dalam tanah. Perjuangannya tidak mudah. Orang-orang sempat meremehkannya. Orang-orang bahkan menganggapnya gila, karena ia menukarkan kambing-kambingnya untuk bibit-bibit pohon beringin yang ia tanam. Namun, Mbah Sadiman tidak menghiraukan cibiran orang. Ia terus menanam, sedikit demi sedikit, dan tahun demi tahun, hingga lebih dari 20 tahun berlalu, bukit yang dulu tandus perlahan berubah menjadi hijau. Akar-akar pohon mulai menahan air hujan di dalam tanah. Dan perlahan, sesuatu yang lama hilang mulai hadir kembali. Mata air muncul lagi. Beberapa sumber air di kawasan itu kembali mengalir, dimanfaatkan oleh warga desa di sekitarnya. Atas kegigihannya itulah, Mbah Sadiman kemudian menerima berbagai penghargaan, salah satunya Kalpataru pada 2016, penghargaan tertinggi dari pemerintah Indonesia di bidang lingkungan hidup. Padahal semuanya bermula dari seorang petani desa yang hanya membawa bibit pohon dan keyakinan sederhana. Sahabat Sonora, kadang kita berpikir perubahan besar hanya bisa dilakukan oleh orang besar dengan modal yang banyak. Namun, Mbah Sadiman memberikan kita pelajaran bahwa masa depan yang cerah tercipta dari diri kita sendiri yang berani memulai hari ini, meski hasilnya baru akan dituai di kemudian hari.

I swear pagi hari ini banyak banget yang mengeluhkan ada mati listrik di beberapa daerah. Apakah di tempat Anda juga mati listrik, sahabat Sonora? Ibu Anak Ketomasoa, kemudian Bu Vera, Pak Surya Duren Sawi, tadi saya udah baca ternyata ada gangguan ya dengan penerimaan ketika di on air. Jadi seperti silent tadi ya. Pak Joko, selamat pagi. Untuk pendengar Sonora dimanapun berada, selamat hari Senin di minggu pertama Agustus. Semangat ya. Info rute jalan yang saya lewati pagi ini dari Kalideres melewati Cengkareng Peak dan juga arah Gunung Sahari. Pagi hari ini lancar, langit masih gelap. Sepanjang perjalanan gelap nggak nih Pak Joko? Sekitaran Jakarta Barat, Tangerang begitu. Soalnya ini banyak yang mengeluhkan pagi hari ini mati listrik di beberapa wilayah, di Joglo, kemudian tadi di Petukangan Jakarta Selatan, di Tangerang, di Tol Kunciran. Tadi ada sahabat Sonora juga yang WA ya, Ibu Evelyn Winarko, lampu sepanjang jalan Tol Kunciran sejak saya masuk dari pintu Tol Jelupang sampai sudah di Kunciran mati semua, kondisi gelap sekali. Apakah juga ada yang ingin menyampaikan di mana? Nah nih dia nih, ada lagi dari 395 namanya Kak Werkudoro. Wih, Bima dong ya Werkudoro. Benar enggak sih? Pak Niko di Pamulang lapor traffic light dari perempatan Gaplek, pertigaan Gintung, perempatan Lebak Bulus sepanjang Pondok Indah mati. Mohon adanya pengaturan lalin karena berpotensi kemacetan pada pagi Senin. Selamat beraktivitas, God bless. Pak Niko Pamulang, siap. Ini banyak infonya, memang sedang mati listrik ya, kok ya pas banget mati listrik di hari Senin. Bawaannya jadi mager gak sih? Gak usah kerja apa, kita ke Bali aja apa gimana ya?

Ya, seperti yang tadi Rara cerita juga di TikTok ya, lo ngomongin Bon Jovi, kemarin kan mereka bikin konser comeback ya, bahkan banyak yang dari Indonesia sampai bela-belain ke New York karena pengen nonton Bon Jovi, karena dia habis recovery ya, dari beberapa tahun yang lalu, operasi pada vocal cordnya gitu, di pita suaranya, tapi ternyata terakhir kemarin di, ketika konsernya berlangsung, John Bon Jovi ini merasakan kesakitan yang luar biasa, sampai dia gak kuat lagi di menit 90 dan dia menyatakan minta berhenti untuk konsernya karena dia udah gak sanggup lagi meneruskan, dan dia bilang ke penontonnya, please simpen tiket konsernya, karena nanti aku akan janji kita ketemu lagi dan aku akan perbaiki, aku akan bikin konser lagi untuk kalian yang ada di sini hari ini gitu. Dan gak malah penontonnya, para fansnya Bon Jovi ini bukannya kecewa, tapi mereka justru simpati banget dan kasihan banget, dan mereka mendukung John Bon Jovi untuk pemulihannya gitu. Anyway, mana lagi nih yang mati listrik pagi hari ini? Pak Joko melintas sih di Jakarta Barat, Jakarta Utara, enggak mati listrik. Tadi beberapa sahabat sudah menyampaikan ya, halo Oma Neti Irawati, selamat pagi, apa kabar? Bu Ida juga thank you udah reach out ya ke nomor yang baru. Bu Nur di Pekalongan, selamat hari Senin, semangat selalu, cuaca di Pekalongan pagi hari ini cerah. Polling di TikTok, lagu ini nih yang tadi terpilih, Utaliku Mahua, untuk apa lagi?

0: setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Selamat pagi sahabat Sonora. Pendaki gunung ternama berkewarganegaraan Inggris Nepal, Nirmal Purja, dilaporkan tewas dalam longsoran salju di Broad Peak, Pakistan. Pria berusia 43 tahun itu menjadi salah satu dari 10 pendaki yang meninggal dalam insiden di pegunungan Karakoram pada hari Kamis 30 Juli 2026 lalu. Perdana Menteri Nepal, Balendra Shah, juga mengonfirmasi kematian Purja dan juga pendaki lainnya. Menurutnya, keberanian dan kontribusi para pendaki tersebut akan terus dikenang. Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Soekarno-Hatta akan memperketat pemeriksaan barang bawaan seluruh awak pesawat, baik penerbangan internasional maupun domestik, setelah terungkap kasus penyelundupan narkotika yang melibatkan seorang pilot asal Malaysia. Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Soekarno-Hatta, Hengki Tomuan Parlindungan Aritonang, mengatakan jalur khusus awak pesawat tetap disediakan, namun pemeriksaan akan dilakukan lebih ketat melalui inspeksi acak.
0: Demikian Sonora Update.

0: Jangan dong ke lain hati. Terus bersama dengan Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Oke, janji ya, jangan kemana-mana. Kita update juga beberapa informasi untuk mati listrik pagi hari ini. Sahabat Sonora, tadi di TikTok, sahabat pagi saya menyampaikan sudah ada mati listrik ini dari Kebayoran sampai Cinere, Bintaro sampai Ciledug. Tadi pagi sudah ada yang menyapa dari Jombang, Tangerang juga mati listrik. Kemudian juga sekitaran Kebayoran, ada juga yang dari Petukangan. Di Tol Kunciran juga tadi gelap sekali, mati listrik, sahabat Sonora. Mungkin juga Anda boleh update di sekitar Anda apabila memang terjadi mati listrik ya pagi hari ini. Agak lumayan dar-dar-dor di pagi yang Senin. Pagi yang Senin lagi, di Senin pagi ini kok ya pakai acara mati lampu ya. Mudah-mudahan aman terkendali ya semua persiapan anak-anak yang mau berangkat sekolah, yang mau berangkat bekerja juga. Kita menuju ke Tol Tangerang untuk mendengarkan pantauan lalu lintas. Ada rekan Rico Marbun dengan pantauannya, silakan.
1: Ya baik, terima kasih. Selamat pagi sahabat Sonora. Pantauan lalu lintas, kami lewat di ruas tol Jakarta Tangerang dari arah Meruya. Kendaraan menuju ke arah Tangerang kami pantau pagi ini bergerak ramai, bergerak lancar. Sementara itu dari seputar Tangerang menuju ke arah Cikupa, kondisi di ruas tol mengarah ke Cikupa kami pantau juga sudah tampak ramai sekali, masih bergerak lancar, antrian juga masih normal di gerbang tol Cikupa. Untuk arah sebaliknya juga tampak demikian, masih bergerak ramai lancar, antrian normal. Sementara dari Cikupa menuju ke arah sekitar Serang atau mendekati rest area kilometer 68, lalu lintas di ruas tol tampak ramai, bergerak cukup lancar. Sebaliknya juga demikian, masih bergerak lancar. Demikian informasi yang dapat kami teruskan. Rico melaporkan langsung, kita kembali ke studio.
0: Thank you Kak Rico, hati-hati di jalan ya, selamat sampai tujuan. Kemudian juga Pak Sea menyampaikan informasi pagi hari ini. Oh, terima kasih untuk informasi yang disampaikan. Ini beberapa notes. Noted ya, Pak Saya, thank you. Ada juga Pak Inanto Wijaya, good morning, dari Gading Serpong menyapa juga. Gading Serpong yang menuju ke BSD, ke arah tol Jor BSD, ramai lancar, tersendat di perhentian lampu lalu lintas, cuaca cerah berawan. Pak Thomas, good morning, terus semangat dan sehat selalu juga. Pak Sengku, selamat pagi, pagi yang indah, yang penuh berkat untuk kita semuanya, salam sehat, tetap semangat. Siap, Pak Sengku. Bu Nita, pagi Rara, udah aktivitas, udah sarapan belum nih, Bu Nita di Sunter? Belum Bu, saya biasanya habis siaran nanti baru sarapan. Selamat pagi juga yang masih stay tune terus, 359 orang yang stay di radio.sonora.fm92, akun TikTok kita. Yuk, yang belum follow, yang belum mampir, silahkan mampir, kita saling nyapa di TikTok live pagi ini.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
2: Halo adik-adik dan sahabat Sonora, Kak Sora hadir lagi bawa sekotak penuh keajaiban. Mari kita buka pelan-pelan dan dengarkan kisah manis apa yang sudah menunggu kamu di dalamnya hari ini. Pinocchio si boneka ajaib, dongeng dari Italia. Alkisah, di sebuah desa tinggal seorang kakek tua miskin bernama Geppetto. Ia hidup seorang diri dan bekerja sebagai pemahat kayu. Ia tidak punya anak dan istri. Ia sering merasa kesepian hingga akhirnya memutuskan untuk membuat boneka kayu yang dipahat dari cabang pohon. Boneka kayu itu dibuat sangat detail dan hati-hati agar menyerupai anak kecil. Sambil membuat boneka itu, dalam hati ia berkata,
3: "Kamu akan menjadi anakku dan aku akan memberimu nama Pinocchio."
2: Tanpa disadari oleh si kakek tua, ternyata ada sesosok peri baik hati yang melihat hal itu. Sang peri tidak tega melihat kakek Geppetto hidup sendirian. Sang peri lalu menyihir boneka itu agar bisa berbicara dan bergerak layaknya manusia. Ketika kakek Geppetto sedang memahat bagian mulutnya, tiba-tiba boneka kayu itu berbicara.
4: "Hentikan, hentikan itu sekarang juga,"
2: teriak Pinocchio.
5: "Loh,

0: kamu bisa berbicara?
1: Tanya kakek Gepetto sangat terkejut melihat boneka kayunya bisa bicara.
2: Ya, tentu aku bisa. Kamu kan sudah memberiku mulut.
1: Jawab Pinocchio. Kakek Gepetto pun sangat senang dan berkata,
0: Nak, kamu harus segera istirahat. Besok kamu mulai pergi sekolah.
1: Keesokan harinya, Pinocchio pun pergi ke sekolah. Akan tetapi di tengah perjalanan, ia justru bermain bersama rubah dan kucing. Saat sedang asik bermain, tiba-tiba ada sesosok peri mendatangi Pinocchio.
3: Kenapa kamu tidak pergi sekolah?
1: Tegur sang peri.
2: Aku sedang menuju sekolah.
1: Ucap Pinocchio berbohong. Di saat bersamaan, hal aneh terjadi pada hidung Pinocchio. Hidung si boneka kayu itu tiba-tiba memanjang seperti cabang pohon. Pinocchio terkejut sambil meraba-raba hidungnya yang panjang itu.
3: Hei Pinocchio, aku beritahu ya, kalau setiap kali kamu berbohong, hidungmu akan tumbuh panjang. Begitupun sebaliknya, jika kamu berkata jujur, hidungmu akan kembali menyusut.
1: Jelas sang peri.
3: Jadi, mulai sekarang, berkatalah yang jujur.
1: Lanjut sang peri, kemudian menyihir hidung Pinocchio agar kembali normal. Pinocchio pun diminta pulang oleh sang peri. Sepanjang perjalanan, Pinocchio selalu teringat perkataan peri untuk selalu berkata jujur. Namun, di tengah perjalanan, Pinocchio melihat anak-anak seumurannya sedang asyik menonton pertunjukan sirkus. Ia pun tergoda untuk ikut. Akhirnya, Pinocchio mendekati anak-anak itu dan ikut menonton sirkus bersama. Padahal sebelumnya dia sudah berjanji pada peri untuk langsung pulang. Saat sedang asyik menonton, datanglah seorang penyihir jahat. Ternyata pertunjukan sirkus itu diadakan oleh si penyihir. Sang penyihir pun langsung mengubah Pinocchio dan anak-anak lainnya menjadi keledai. Nantinya, keledai-keledai itu akan dilatih untuk membantu pertunjukan sirkus selanjutnya. Rupanya sihir itu tidak bekerja sempurna pada Pinocchio, karena tubuhnya terbuat dari kayu. Hanya bagian telinga, kaki, dan bagian belakang Pinocchio saja yang berubah menjadi seperti keledai. Melihat Pinocchio yang tidak tersihir sempurna, sang penyihir itu pun membuang Pinocchio ke laut. Pinocchio pun dimangsa oleh seekor ikan paus yang besar. Di dalam perut paus itu, Pinocchio menangis karena takut tidak akan bisa bertemu lagi dengan kakek Gepetto. Dalam tangisnya, ia berharap ada seorang yang datang menyelamatkannya. Dia juga berjanji tidak akan pernah berbohong lagi dan akan menuruti nasihat baik yang diberikan kepadanya. Beberapa saat kemudian, muncul secercah cahaya yang berjalan mendekati Pinocchio. Cahaya itu ternyata berasal dari senter yang dibawa kakek Gepetto. Pinocchio terkejut sekaligus lega karena melihat kakek Gepetto di sini. Kakek Gepetto bercerita bahwa ia dimangsa oleh ikan paus karena kapal yang ditungganginya pecah saat mencari Pinocchio. Keduanya pun berpelukan. Sang peri baik hati muncul dan membantu Pinocchio serta kakek Gepetto keluar dari perut sang paus besar. Tiba-tiba paus besar itu mendadak bersin lalu menyemburkan air melalui lubang semburnya. Pinocchio dan kakek Gepetto ikut terangkat hingga akhirnya mereka berhasil keluar dari perut paus besar itu. Mereka berterima kasih kepada sang peri.
2: Kakek, aku akan janji jadi anak yang jujur dan penurut,
1: kata Pinocchio. Setelah mengatakan hal itu, Pinocchio berubah menjadi manusia sepenuhnya. Pinocchio dan kakek Gepetto pun hidup bahagia bersama. Pesan moral dari dongeng kali ini adalah berkata jujurlah, terutama kepada orang tua. Indah sekali ya perjalanannya. Adik-adik dan sahabat Sonora, ingat selalu pesan baik dari cerita tadi ya. Kak Sora pamit, selamat melanjutkan aktivitas kamu kembali.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
2: Informasi ruas tol untuk Anda pagi hari ini, sahabat Sonora. Tol Jakarta Tangerang Tomang mengarah Bitung lancar, sebaliknya Karawaci ke Tangerang padat, kunciran res area KM14 juga padat. Meruya yang menuju ke Bonjeruk padat, tol Jakarta Cikampek, Cikarang Pusat KM36 mengarah KM38 padat, imbas perbaikan jalan di KM38-400. Sebaliknya, arah Jakarta ramai lancar. Tol Jagorawi arah Bogor lancar, sebaliknya Cimanggis mengarah Cibubur padat, Cipayung yang ke Taman Mini padat, Cililitan yang ke Cawang juga padat pagi hari ini. Tol dalam kota, Cawang yang menuju Tebet terpantau padat. Sebaliknya, masih lancar.
1: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
2: Ya sahabat Sonora, kita akan menuju ke informasi secara umum ya untuk lalu lintas Jakarta bersama dengan Komisaris Polisi Heri Priyatno, petugas TMC Polda Metro Jaya. Silakan Pak Heri, informasinya pagi hari ini.
3: Baik, selamat pagi rekan Rara. Dapat kami laporkan kepada sahabat Sonora dimanapun Anda berada untuk pantauan lalu lintas pada pagi hari ini, di mana untuk saat ini situasi lalu lintas cukup padat, terutama yang menuju ke arah penyangga Jakarta mengarah ke perbatasan di wilayah Jakarta. Kita awali di Jalan Juanda, terutama di sekitar kawasan Tangsel menuju ke arah Pondok Pinang, di mana cukup padat di pertigaan Situ Gintung dikarenakan volume kendaraan dan adik-adik yang akan berangkat sekolah. Sudah ada petugas dari Satlantas wilayah baik Tangerang maupun perbatasan menuju ke arah Satlantas wilayah Jakarta Selatan di kawasan Pondok Pinang terpantau ramai lancar. Namun padat di perputaran Sandratek yang akan memutar kembali menuju ke arah kawasan UIN Ciputat Raya. Cuaca di sana masih sedikit berawan dan mendung tipis. Sementara memasuki ke arah Pondok Indah menuju arah Mall Pondok Indah terpantau padat. Puncak kepadatan di bundaran Pondok Indah baik menuju arah JIS maupun ke kiri menuju ke arah Deblu Raya. Agar berhati-hati, jaga jarak aman Anda dan kendaraan lainnya. Untuk pantauan di tol dalam kota, saat ini gerbang tol Semanggi 1, Semanggi 2 menuju ke arah Cawang terpantau ramai lancar, namun padat di sekitar KM 1.300. Untuk itu telah dibuka kontraflow. Petugas PJR dari Ditlantas Polda Metro Jaya langsung dipimpin oleh Kairuk Jaya 1 AKP Suhari di sana hingga memasang kerucut lalu lintas untuk pembatas kontraflow hingga nanti keluar di 8.100 ke arah Polda. Sementara menuju arah bandara, silakan gunakan lajur ke 3 dan 4, cukup ramai dan lancar, baik suasana di terminal 1, 2 dan 3 ramai lancar. Sementara untuk di sekitar akses menuju arah Tomang, KM 00, ya kalau AM 0200 dari arah RT Slipi ke arah Kemenjeruk, saat ini ada perbaikan rekonstruksi rigid di lajur 1. Agar berhati-hati dialihkan melalui traffic light Tomang, harap menjaga jarak aman Anda dan kendaraan lainnya. Sedangkan kepadatan yang terjadi di sekitar kawasan Cikarang, yaitu di KM 35 menuju KM 38 menuju arah Cikampek, dikarenakan masih ada pekerjaan proyek perbaikan jalan lajur 1, sehingga cukup padat, agar berhati-hati dan selalu jaga jarak aman Anda dan kendaraan lainnya. Sementara prediksi penyampaian pendapat nanti siang pada pukul 11 dan pukul 13.00 di kantor KPK RI, demikian pula di Barkama Perpori pada pukul 13.00 dan juga di Kemenhan pada pukul sekitar 10.00 dan juga di Kementerian Agama pada pukul 13.00. Salam sehat, salam presisi, tetap taati rambu-rambu dan peraturan lalu lintas. Selamat pagi.
0: Sonora FM News Traffic.

susah banget. Senin-senin kok dikasih mati lampu. Ini beberapa sudah update tadi ya. Ada dari Mbak Nini informasinya di Jombang Tangsel itu ada gardu yang diperbaiki sampai dengan pukul 11. Agak cukup lama ya. Padahal kita udah harus segera berangkat beraktivitas nih di hari Senin ya. Harus kebut. Ini sebelum nanti kita ada libur long weekend gak sih nanti? 17 Agustus ya kan? Jadi beberapa pekerjaan banyak yang dikebut nih. Selamat pagi Pak Hari Murti, selamat berkarya, penuh semangat, sehat selalu dan bahagia. God bless you too, Pak Sumarwan Soeharto, pagi, selamat pagi, terima kasih. Wah, saya di capture nih, lagi live TikTok tadi. Terima kasih Pak Sumarwan Soeharto. Eyang Yani juga menyapa nih dari Serpong ya. Selamat pagi Rara, selamat menyambut pekan yang baru dengan semangat baru, harapan baru. Saya tuh salfok loh sama gambarnya. Kenapa saya dikirimin gambar panda gemes ini, tapi dia nampak lagi lelah dan lemes, tak berdaya. Apakah dia juga sedang pusing dengan mati listrik pagi hari ini? Kita akan menuju ke Kak Becky dari Bandung ya, menyapa juga. Selamat beraktivitas juga, Pak Parlin Batian Sinaga. Selamat pagi, Margonda ke arah selatan sampai dengan gerbang tol Jor 2. Margonda 1 arah Jagorawi. Mulai ramai tapi masih lancar. Cuacanya cerah berawan. Akhir kata, minum jus pepaya di balik papan. Selamat berkarya di awal bulan 8. Asik. Ke Pasar Jatinegara membeli terasi. Buat Radio Sonora tetaplah menjadi inspirasi. Wah, ini ada foto apa nih? Truk dengan muatan melebihi kapasitas dilarang masuk tol. Wih, di daerah tol mana nih? Pak, informasi yang disampaikan, soalnya setiap hari kayaknya ketemu truk mulu nih di tol dalam kota.

0: Dengarkan Sonora Network.
1: Sonora Traffic Update dipersembahkan oleh Mitsubishi UX Force HEV. Kalau hari ini agenda Anda pergi ke Gias, ada satu pengalaman yang sayang untuk dilewatkan. Kunjungi Hall 10 Booth 10A Mitsubishi Motors dan rasakan Mitsubishi UX Force HEV. Dengan teknologi hybrid generasi terbaru, kendaraan ini menghadirkan pengalaman berkendara yang lebih nyaman, akselerasi yang responsif, serta kabin yang lebih senyap untuk menemani setiap perjalanan Anda. Jangan lupa ya, mampir dan rasakan sendiri kenyamanannya. Test drive sekarang.
2: Sahabat Sonora, kita akan menuju ke informasi lalu lintas di pagi hari ini. Rekan Tito sudah siap juga dengan pantauannya pagi hari ini. Silakan Tito.
3: Ya, baik sahabat Sonora, arus lalu lintas di Jalan Lenteng Agung dari Margonda Raya Depok menuju ke Pasar Minggu pagi hari ini terpantau padat. Di mana kepadatan terjadi karena volume kendaraan pada pagi hari ini meningkat. Selain itu kepadatan terjadi terutama di jelang putaran balik melintasi rel kereta api sebelum stasiun Pancasila, sehingga bagi kendaraan roda 2 maupun roda 4 mengurangi kecepatan antrian lebih dari 10 meter ke belakang. Selepasnya arus lalu lintas kembali padat. Pantauan di jelang halte stasiun Pancasila pagi hari ini juga tersendat. Hal ini adanya aktivitas masyarakat menyeberang jalan terutama menuju ke stasiun Pancasila dan adanya angkutan umum yang tengah menaikkan dan menurunkan penumpang. Selepasnya arus lalu lintas masih terpantau padat di jelang pertigaan Pasar Lenteng Agung maupun sekitar stasiun Lenteng Agung juga pagi hari ini tersendat. Hal ini karena selain ada pertemuan arus dan aktivitas masyarakat menyeberang jalan, arah sebaliknya relatif ramai lancar. Cuaca cerah. Demikian Tito Saudari melaporkan kembali ke studio.
2: Tito, terima kasih. Kita info juga dari Ibu Sabta ya, pendengar kita menyampaikan bahwa setelah bayar tol di pintu Pondok Ranji menuju Ulu Jami, lalu lintasnya terpantau padat.
1: Telah Anda dengarkan Sonora Traffic Update yang dipersembahkan oleh Mitsubishi UX Force HEV. Elevated Urban SUV.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora.

0: 2 Jakarta News Traffic and Music terkait dengan berita listrik yang padam sejak pagi dini hari tadi ya. Di beberapa titik kita juga akan berbincang bersama dengan warga di sekitaran Ciputat. Sahabat Sonora sudah terhubung bersama kami, ada Pak Eko. Selamat pagi Pak Eko.
1: Selamat pagi Mbak.
0: Iya, terima kasih sudah berkenan untuk dihubungi oleh Sonora pagi hari ini. Kita mau bertanya sejak pukul berapa listrik padam di wilayah Pak Eko, di tepatnya di mana nih?
1: Saya itu lokasinya di Perumahan Sarana Indah Permai. Jadi di sebenarnya masuknya Pamulang, tapi sebenarnya lebih dekat ke Pasar Ciputat.
0: Sekitaran Pamulang Ciputat ya. Sejak pukul berapa padam Pak Eko?
1: Tadi sekitar mungkin jam 5 kurang seperempat, karena saya baru aja melihat. Kira pagi-pagi saya melihat jam kok jam sekitar 4.46 terus. Sebentar gitu terus meninggal apa padam.
0: Sampai dengan saat ini masih padam.
1: Sudah nyala. Tadi kira-kira jam 6.44 ya.
0: 6.44 sudah nyala. Walaupun
1: sudah nyala, betul.
0: Walaupun ini saya dapat informasi di beberapa yang lain tuh masih ada yang padam, Pak. Apakah sudah ada informasi dari PLN penyebabnya?
1: Tadi saya mendapat kiriman WA dari grup RT, itu ada pemberitahuan, ada perawatan apa namanya gardu ya di daerah dekat apa namanya itu saya agak lupa, di daerah sekitar Polsek Ciputat Timur ya, apa sih namanya
0: perawatan
1: itu.
0: Perawatan gardu?
1: Iya, jadi ada kemungkinan mati gitu loh. Itu saja gitu.
0: Bapak, Pak Eko tadi mendengar ada suara yang cukup keras kah di sekitaran tempat tinggal, karena tadi ada yang mengatakan terdengar suara cukup keras begitu.
1: Enggak, tiba-tiba mati saja.
0: Iya. Baik. Ini baru terjadi atau beberapa kali memang berkala sering terjadi untuk
1: ini kalau pagi itu kayaknya baru kali ini ya, sebelumnya itu kalau pagi itu lancar-lancar saja.
0: Artinya ini baru terjadi ya jarang-jarang begitu ya Pak Eko ya?
1: Bahkan mungkin kalau pagi setahu saya belum pernah ya. Belum pernah setahu saya.
0: Ya, rasanya kalau pemeliharaan kok kurang bijak dilakukan di Senin pagi begitu ya, di saat orang sedang akan beraktivitas.
1: Informasi tapi juga anunya apa yang menjadi crown kok itu kan agak jauh ya, tapi kok mungkin kok pengaruhnya sampai sini gitu loh.
0: Baik.
1: Itu mungkin penyebab lain. Mungkin saya juga tidak tahu karena belum ada pengumuman. Saya tanya di grup RT pun belum ada informasi apapun, hanya itu saja yang ada.
0: Baik. Apakah juga sudah ada mungkin kalau informasi terkait dengan penyebab belum dapat, informasi-informasi yang didapatkan dari sekitaran tetangga atau apa Pak? Karena ini beberapa mengatakan gara-gara listrik padam, traffic light mati, ini kepadatan luar biasa.
1: Saya kalau dari RT belum ada, nggak ada informasi apa-apa ya.
0: Baik.
1: Tidak ada informasi apa-apa.
0: Baik Pak Eko, terima kasih informasinya. Selamat beraktivitas untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan tidak padam kembali ya.
1: Oke, terima kasih. Selamat pagi.
0: Iya sahabat Sonora, boleh diupdate ya bagi Anda sahabat Sonora yang mungkin juga tadi terkena imbas listrik yang padam. Apabila sudah kembali menyala, boleh disampaikan daerah mana. Apabila masih padam juga boleh untuk diupdate.